0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
2: Ya Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Finansial Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis, tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
3: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja sektor 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
2: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, sekali pada Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 dari Turk Negara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi, salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal, salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
4: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
5: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
4: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati.

0: Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi.
1: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
2: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi jika memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000, jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikali 10 ribu atau 20 ribu, kalau 20 ribu idealnya sih usianya 20 ribu per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan melakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Penelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial.
5: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
4: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpankan lapor penalti lagi, gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik, dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: ini penyebaran informasi berlangsung sangat cepat dan tidak selalu melalui proses verifikasi yang memadai.
1: Mengupas tuntas isu terkini.
0: Ya, dan hal ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan informasi yang dapat berujung pada ujaran kebencian dan bentuknya beragam, mulai dari ucapan atau tulisan yang merendahkan kelompok tertentu, propaganda yang mengajak untuk membenci kelompok lain, simbol atau ekspresi yang memicu diskriminasi, narasi yang membangun kebencian secara sistematis. Meskipun berbagai negara telah memiliki regulasi hukum terkait ujaran kebencian, praktek di lapangan masih sering terjadi, terutama di ruang digital yang sulit diawasi secara menyeluruh. PBB menegaskan bahwa ujaran kebencian adalah segala bentuk ucapan atau tulisan yang menyerang atau mendiskriminasi seseorang maupun kelompok berdasarkan agama, suku, kebangsaan, ras, warna kulit, atau faktor identitas lainnya. Namun yang lebih penting dari sekedar regulasi adalah kesadaran individu yang tidak menjadi bagian dari penyebaran kebencian tersebut. Pencegahan ujaran kebencian dapat dimulai dari hal sederhana seperti halnya memverifikasi informasi sebelum membagikan, menghindari komentar yang bersifat menyerang kelompok tertentu, mengedepankan dialog yang sehat di ruang publik, menumbuhkan empati dalam berkomunikasi di ruang digital. Nah, apakah Anda juga pendengar pernah menemukan atau bahkan menjadi korban ujaran kebencian di lingkungan sekitar Anda maupun di media sosial Anda? Nah, bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya? Boleh Anda bisa berbagi untuk pagi hari ini hingga nanti pukul 8. Sebelum pukul 8 kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa yang akan menghadirkan topik mengawal sekolah rakyat demi memutus kemiskinan di Indramayu. Pro 1 masih bersama Anda mendengar, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

mendengarkan rangkaian kebersamaan bersama kami dalam dialog Jerwono Menyapa yang pada kesempatan pagi hari ini mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 ini terkait dengan topik mengawal sekolah rakyat demi memutus kemiskinan di Indramayu, dan mungkin saja bukan di Indramayu pendengar, tapi di seluruh Nusantara, yang tentunya sekolah rakyat ini adalah program astacita dari Presiden Prabowo Subianto yang hadir untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak prasejahtera demi memutus rantai kemiskinan struktural. Pro 1 akan terus bersama Anda pendengar, dan Anda mungkin akan mempersiapkan berbagai pertanyaan, berbagai komentar Anda, dan juga nanti Anda bisa bergabung bersama kami melalui YouTube channel RRI Cirebon dan juga melalui WA kami di 081324951935, dan juga Anda bisa mengirimkan voice note Anda terkait dengan topik mengawal sekolah rakyat demi memutus kemiskinan di Indramayu. Pro 1 akan terus bersama Anda, masih bersama saya Pian Alwansa dan demikian pengarah teknik Lela Nurila dan juga Maulana.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga.
3: Selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Ih,
3: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
1: Ih, Roman.
4: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua. Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Terima kasih berdikari Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi pada kesempatan pagi hari. Diberdengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam Dialog Cirebon Menyapa hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Pian Awasa dan Bingi Pengarah TNI Kelela, Rodela dan juga Bung Maulana akan bersama-sama Anda pendengar hingga nanti pukul 9 dalam Cirebon Dialog Cirebon Menyapa. Pagi hari ini pendengar, Dialog Cirebon Menyapa akan menghadirkan topik mengawal sekolah rakyat demi memutus kemiskinan di Indramayu. Dan nanti akan ada narasumber kami yaitu Ibu Mardiani SPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu, dan juga Naisila Anandia, kelas 7 SMP Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu. Dan tentu mendengar, sebagai wujud nyata implementasi Astacita keempat Presiden Prabowo Subianto, program prioritas sekolah rakyat kini hadir untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak prasejahtera demi memutus rantai kemiskinan struktural. Di Kabupaten Indramayu, roda pembelajaran program ini sudah mulai berputar. Meski gedung sekolah masih dalam proses pembangunan dan kegiatan belajar mengajar atau KBM untuk sementara waktu masih menempati gedung BLK. Dan semangat itu tidak surut sama sekali. Hari ini kita akan melihat potret nyata adaptasi di lapangan, pemenuhan logistik hingga dampak emosional program ini. Dan tentu mendengar sudah berada di ujung telepon sana, akan kita sapa terlebih dahulu narasumber kami yang akan bersama kita untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, dan kita akan menyapa Ibu Mardiani SPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
2: Pagi Pak.
1: Ya, dengan Pian Ibu RRI Cirebon. Apa kabar Ibu, sehat Ibu?
2: Alhamdulillah ya, sehat Pak.
1: Sudah mulai sibuk ya Bu ya? Sudah mulai sibuk.
2: Ya, baik. Setiap hari sibuk ya Bu ya.
1: Baik ya, Ibu. Ya. Boleh Ibu, ini menurut pengacara HP-nya cuma ada di Ibu gitu ya Bu ya. Kita ya. Saya bisa menyapa adik atau kelembah saya Indramayu sih, Nok ya Bu ya. Nok Naisila ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya. Nok Naisila Anitia. Selamat pagi. Assalamualaikum Nok Naisila.
3: Waalaikumsalam,
1: pagi Pak. Sehat ya Nok ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senang ya Nok sekolah di sekolah rakyat?
3: Alhamdulillah senang.
1: Senang, oke. Ibu Mardiani izin ya Bu ya, kami akan bersama Nok Naisila terlebih dahulu ya Bu ya, sebelum ke Ibu tentunya tanya-tanya ke Ibu terkait dengan topik kita itu mengawal sekolah rakyat demi memutus mata rantai kemiskinan di Indramayu gitu ya Bu. Sebentar ya Bu ya, kami ke Nok Naisila terlebih dahulu. Nok, ini kan Nok sudah mulai sekolah ya Nok ya, terkait dengan, bisa diceritakan Nok bagaimana perasaan Nok Naisila ini saat pertama kali diterima di sekolah rakyat? Nok, seperti apa ceritanya Nok?
3: Senang sih.
1: Senang ya? Senangnya karena apa Nok?
3: Ya. Karena di sini juga kan aku lebih banyak mempunyai teman, terus juga di sini fasilitasnya enak juga.
1: Oke, fasilitasnya enak, terutama fasilitas kali ya Nok ya. Bisa diceritakan Nok, fasilitasnya apa aja sih Nok di sekolah rakyat di Indramayu ini Nok? Bisa ceritanya?
3: Banyak, kayak ada di sini ada laptop, terus juga laptop kan satu siswa satu.
1: Satu siswa satu ya Nok ya, oke.
3: Terus di sini dikasih seragam.

0: Dapur.
1: Oh, dari dapur. Oke. Okay. Berarti
0: sehari juga kan?
1: Sehari? Berapa kali, Nok? Tiga kali, Nok. Waduh, ini nih. Asik ya, Nok ya. Tapi iya, Nok, ya, apalagi Nok? Sok, silakan.
0: Terus ada snack-nya kayak dua kali.
1: Sehari dua kali, ya. Apalagi, Nok?
0: Terus kan kemarin juga kita habis outing.
1: Oh, habis outing. Oh, iya. Yeah. Gratis juga ya, Nok ya?
0: Gratis.
1: Sik, ini nih. Kalau yang gratis-gratis enak, emang enak ya, Nok ya. Ya. Nok, ini kan juga sudah berbagai fasilitas dan lain sebagainya. Tapi seragamnya yang difoto ini ya, Nok ya. Seragamnya bagus ya, Nok ya?
0: Iya.
1: Ada berapa seragam, Nok, di sekolah rakyat ini, Nok? Kalau boleh saya tahu.
0: Ada banyak sih.
1: Ada banyak. Dari mulai Senin sampai hari
0: Sampai hari Jumat.
1: Sampai hari Jumat. Berarti 5 seragam lah ya, Nok ya. Belum olahraga ya, Nok.
0: Iya.
1: Belum olahraga dan juga belum apa lagi gitu ya. Oke. Nok, kalau Nok ini kan tadi juga cerita terkait dengan ya berbagai fasilitas yang ada yang didapat dari Nok, dan ada berapa teman Nok di sekolah rakyat yang Nok ikuti, Nok? Sudah ada berapa teman, Nok?
0: Banyak.
1: Banyak.
0: Iya.
1: Satu kelas ada berapa, Nok?
0: Satu kelas ada 22.
1: Oh, 22. Terus yang satu angkatan dengan Nok di sekolah rakyat ini ada berapa kelas, Nok? Nok Naisila. Ada berapa kelas?
0: Kelasnya ada
1: Kelasnya ada berapa?
0: Ada dua.
1: Ada dua. Oke. Okay. Iya. Berarti satu kelas tuh jumlahnya 22 murid ya, Nok ya?
0: Iya, tapi yang SMP jumlahnya tuh ada 45.
1: Oh, oke, okay, 45.
0: Di kelas aku tuh ada 22.
1: Oh, berarti Nok ini udah tingkatan SMA ya, Nok? Atau
0: SMP?
1: Oh, SMP, masih SMP. Oke. Okay. Baik. Nok, kalau terkait dengan adaptasi belajarnya, Nok ya, kan penyesuaian belajar itu kan katanya kan di sekolah rakyat itu berbeda. Ada yang nginep, ada yang saya tanya dulu, Nok, Naisila nginep nggak, Nok?
0: Nginep.
1: Nginep, oke. Nginep, tapi rumahnya jauh dari sekolah atau memang dekat dari sekolah, Nok? Atau seperti jauh. Nah, di mana, Nok? Sekolah di Indramayunya, di rumahnya?
0: Aku dari Kandangaur.
1: Oh, Kandangaur. Oh, iya, jauh ya Kandangaur. Sementara sekolah rakyatnya di daerah yang Nok ini sekolah di daerah mana, Nok?
0: Di kota.
1: Oh, berarti emang jauh ya Kandangaur ke kota, emang jauh ya, Nok ya. Tapi boleh pulang kah, Nok? Setelah apa? Misalkan hari Sabtu Minggu kan libur ya, Nok ya? Atau ada kegiatan lain, Nok?
0: Ada dari kegiatan asrama kadangnya tuh.
1: Oh ya, ada kegiatan di asrama berarti Sabtu Minggu. Tapi nggak pulang berarti, Nok, seminggu itu? Atau berapa bulan sekali pulangnya kalau diizinkan?
0: Pulangnya tuh kalau kayak libur aja.
1: Oh, kayak libur aja. Oh, libur sekolah. Libur tanggal merah kali ya, Nok ya?
0: Enggak. Tanggal merah juga kadangnya ada kegiatan.
1: Oh, ada kegiatan sekolah. Iya. Berarti memang banyak sekali kegiatan sekolahnya ya, Nok ya, di tingkat SMP ya, Nok ya. Apa aja, Nok, kegiatan sekolahnya, Nok? Selain belajar mengajar di kelas gitu, Nok. Apa aja, Nok?
0: Dari kegiatan asrama sih, kadangnya kayak bareng-bareng, terus asrama.
1: Oh gitu, ya.
0: Iya, kayak gitu. Kayak periksa, kayak gitu, baju, ya kemandirian aja.
1: Oke, okay. Nah kalau proses belajar mengajarnya nih, Nok, tentunya juga kan perlu penyesuaian atau adaptasi, Nok. Seperti apa, Nok, Naisila nih adaptasinya terkait dengan sekolah rakyat ini, Nok? Ketemu sama teman-temannya seperti apa, kemudian belajarnya seperti apa gitu, Nok. Gambarannya, Nok, seperti apa belajarnya?
0: Belajarnya ya biasa aja.
1: Biasa aja ya. Gurunya ada berapa, Nok, kalau guru yang ngajarnya, Nok, selama 7 hari itu? Satu hari? Ada 11. Oh, banyak juga ya.
0: Iya.
1: Gurunya 11 juga. Oke, baik. Terus kemudian kalau mata pelajaran apa, Nok, dan kegiatan yang paling Nok Naisila senangi, Nok Naisila?
0: Pelajaran
1: apa?
0: Pelajaran. Paling bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia.

0: sama informatika.
1: Informatika juga, wah seneng banget ya. Oke, okay. Tadi juga ada yang Nok and Naisela juga mengatakan ada laptop begitu ya, satu orang satu gitu ya Nok ya.
0: Yeah.
1: Nah itu buat pelajaran apa tuh Nok, laptopnya Nok? Kalau boleh kakak tahu.
0: Laptop tuh biasanya kalau kayak buat medis.
1: Itu ya.
0: Gitu.
1: Oh iya. Wah. Yang di sini juga, yang di RR juga belum bisa nganfa nih. Ternyata di SMP sudah belajar kanva gitu ya Nok ya.
0: Iya.
1: Nok, menurut Nok nih Nok, pelajaran ataupun guru-guru yang di sekolah rakyat di Nok yang belajar ataupun yang Nok sekarang ini sekolah ini sangat membantu enggak Nok terkait dengan keseriusan Nok dalam belajar gitu Nok, membantu enggak Nok kira-kira Nok?
0: Membantu banget
1: ya Nok ya.
0: Iya.
1: Ada guru yang paling disenangi, disukai Nok dalam belajar mengajarnya? Apa Nok? Kecuali
0: suka
1: ibu.
0: Suka semua sih Pak.
1: Oh suka semua.
0: Iya.
1: Oke, okay. Apalagi ada ibu kepala sekolahnya ya Nok ya. Baik. Nok, terus kesulitan apa Nok yang Nok rasakan selama di belajar di sekolah rakyat ini Nok? Ada kesulitan atau enggak ada?
0: Enggak ada.
1: Enggak ada ya? Oke. Baik. Tapi kalau di sekolah rakyat ada boleh main HP enggak, Nok?
0: Enggak boleh.
1: Oh, enggak boleh. Selama pelajaran atau selama di lingkungan sekolah?
0: Selama di lingkungan sekolah.
1: Selama di lingkungan sekolah. Berarti Nok juga kalau sudah sekolah nih udah masuk, berarti kan di tempat istirahat ya Nok ya, ataupun katakanlah di boarding schoolnya ataupun di kosan lah kata-kata gitu, ataupun di tempat istirahat nggak boleh main HP Nok walaupun malam gitu.
0: Nggak boleh.
1: Oh di asrama juga nggak boleh main HP Nok?
0: Iya nggak boleh.
1: Ah nggak kangen nih Nok sama orang tua sama teman-teman yang lain kalau nggak main HP?
0: Iya kangen Pak. Kangen kalau hari Sabtu atau Minggu boleh nelfon.
1: Oh gitu, oke. Okay. Berarti kalau boleh nelfon pada jam-jam apa atau pada hari-hari apa Nok?
0: Hari Sabtu atau Minggu.
1: Oh hari Sabtu atau Minggu itu boleh ya Nok ya. Oke. Okay.
0: Iya.
1: Boleh buat nelpon ke orang tua ataupun saudara ataupun ke teman gitu ya Nok ya. Oke. Okay.
0: Iya Pak.
1: Nah Nok tadi juga udah cerita ya Nok ya. Mulai dari laptop, HP, terus juga seragam dan lain-lain sebagainya ini kan gratis semua gitu ya Nok ya. Nah Nok merasa senang gak sih Nok? Kalau semuanya hal ini ataupun ini memberikan semangat tersendiri kepada Nok untuk belajar dan terus belajar gitu Nok.
0: Iya senang banget lah, senang apalagi kan di sini kan gratis. Kan waktu itu aku juga di sekolah. Itu di sini dan di sekolah dunia kan gratis.
1: Oke. Nok, ini kan tadi juga dikatakan bahwa Nok juga sekolah dari SD ya, dari SD kemudian SMP. Ketika Nok masuk sekolah rakyat pertama kali apa yang di mohon maaf Nok, radionya dikecilkan saja nggak apa-apa Nok ya, kalau Nok sendiri berpikiran sebelum masuk ke sekolah rakyat ini pernah berpikiran nggak kalau semuanya serba gratis kemudian serba tercukupi dan lain sebagainya, pernah terpikiran nggak Nok seperti itu Nok?
0: Enggak
1: ya. Dalam pikiran Nok apa sekolah rakyat itu apa sih gitu ya, itu apa Nok dalam pikiran Nok bisa diceritakan?
0: Ya aku kira nih sekolah cuma biasa aja. Ternyata di sini dapat fasilitas kayak baju. Kira ke sekolah ya udah pakai baju biasa gitu.
1: Lucu ya ibu kepala ya, ibu kepala sekolah, ibu kepala ya. Lihat anak-anak ketika membayangkan masuk sekolah rakyat gitu ya, tapi kemudian ya udah sekolah biasa, ternyata tapi Nok tahu juga Nok ya kalau sekolah ini nggak boleh pulang gitu atau harus nginep di asrama gitu Nok atau udah tahu. Oke. Kalau masuknya dengan katakanlah dengan teman-teman lain yang tidak bersekolah di sekolah rakyat gitu Nok, ada perbedaan nggak Nok masuknya Nok, apakah melalui jalur tes atau jalur seperti apa Nok?
0: Ini sih dari PKH.
1: Oh dari PKH. Oh di anu ya, disesuaikan datanya ya Nok ya dari PKH. Iya. Gitu ya Nok ya. Oke, baik nanti kita tanya ke ibu Nok Gepsek ya. Tapi apa Nok cita-cita Nok ke depan nih Nok setelah sekolah rakyat di SMP ini Nok?
0: Ya
1: Ceritanya seperti apa, Nuh?
0: Ya, mungkin nanti kalau
1: SMA itu selesai,
0: aku
1: mengganti
0: SMA.
1: SMA, oke.
0: Iya. Kayaknya juga
1: pengen
0: cita-cita jadi dokter.
1: Amin, amin ya, Nok, ya. Nah, intinya, Nok, kalau menurut Nok nih, menurut pandangan Nok, ya, kalau Nok kan sudah mungkin sudah terbuka wawasannya ya gitu ya. Apakah dengan sekolah yang model sekolah rakyat ini, semuanya Nok yakin gitu ya Nok ya, bahwa semua cita-cita dari anak-anak, khususnya Nok dan teman-temannya dari anak-anak nih yang masuk ke sekolah rakyat nih, bakal tercapai cita-cita Nok seperti apa Nok? Masa depannya apakah akan tercapai dengan cita-citanya seperti yang Nok citakan dan teman-teman lain citakan? Seperti apa Nok? Apakah Nok juga mempunyai rasa optimis pasti bisa gitu dengan sekolah yang model kayak gini? Apa?
0: Iya, sih, kalau anaknya semangat belajar, nak. Pasti semua kita di pun juga tercapai.
1: Oke. Kalau Nok, kalau belajar ataupun juga kalau bertemu dengan teman-teman lain, walaupun itu melalui telepon gitu, ada rasa keinginan teman-teman Nok bersekolah di sekolah rakyat seperti Nok juga enggak, Nok? Ada keinginan enggak? Ada ya Nok ya. Apalagi Noknya ngomong gitu ya, sekolahnya serba enak gitu, makan 3 kali sehari Nok ya, ada cemilan dan sebagainya. Wah, pasti teman-teman Nok yang lainnya, yang teman-teman SD yang dulu gitu ya, ataupun yang kenalan dari sekolah lain juga ingin merasakan sekolah rakyat Nok ya.
0: Iya.
1: Oke, Nok, pendidikan gratis, kebutuhan belajar terpenuhi. Oke. Nah, kalau orang tua seperti apa Nok? Ketika Nok udah sekolah di sekolah rakyat Nok, orang tua apakah juga sudah ibaratnya sudah memberikan dorongan, dukungan semaksimal mungkin untuk Nok gitu? Apa dorongan dari orang tua? Pesan dari orang tua seperti apa Nok?
0: Ya, pesan ayahku mah, ayahku tuh pernah bilang aku itu semangat belajar aja, bisa bantu nantinya
1: keluarga aku. Oke. Intinya harus banyak-banyak rajin-rajin belajar ya. Mohon maaf Nok, bertanya, kalau Nok bapak ibunya kerja apa Nok, atau sebagai apa? Pedagang atau sebagai apa Nok?
0: Aku sih kadangnya ikut sawah.
1: Iya. Punya sawah berarti?
0: Enggak.
1: Oh, berarti ibaratnya bantu-bantu ke sawah orang lain gitu ya Nok ya?
0: Iya.
1: Baik. Nok, dan terus apa nih Nok harapan Nok terhadap sekolah rakyat ini, kemudian Nok baru kelas 1 ya Nok ya berarti? Kelas 1 ya Nok? Iya. Kelas 1 SMP. Kelas 1 berarti kelas 7 SMP kok ya, kelas 1. Sekarang enggak ada kelas 1, kelas 7 ya Nok ya. Ya. Nah, ke depannya seperti apa Nok untuk bisa terus bersekolah di sekolah rakyat gitu Nok? Apakah ini programnya juga harus diteruskan atau seperti apa? Pandangan Nok sebagai siswa sendiri seperti apa Nok?
0: Ya, semoga aja sih programnya dilanjutkan sampai nanti aku lulus sih. Sampai aku bisa kuliah.
1: Semuanya serba gratis gitu ya Nok ya?
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Iya Nok ya, sebenarnya semua teman-teman Nok ataupun juga orang-orang tua dari Nok dan lain juga berharap seperti itu ya Nok ya. Semoga semuanya anak-anak yang bersekolah di negeri tercinta ini semuanya bisa gratis gitu ya Nok ya. Baik, susah nggak sih Nok masuk sekolah rakyat Nok? Kalau menurut Nok, dari walaupun dalam tanda kutip dari keluarga prasejahtera lah katakannya, susah nggak Nok? Ada tes-tesnya nggak Nok? Atau seperti apa Nok?
0: Nggak ada.
1: Oke, baik. Ya, oke. Nok, apa yang bisa Nok sampaikan kepada para pelajar lainnya ataupun juga teman-teman Nok yang dari sekolah rakyat di Indramayu ini gitu ya Nok ya? Apa yang Nok bisa sampaikan kepada mereka untuk bisa meraih masa depan terkait dengan berbagai kemudahan ya Nok ya, yang sudah Nok dan teman-teman lain dapatkan di sekolah rakyat di Indramayu ini Nok? Apa Nok yang bisa disampaikan kepada semuanya yang mendengarkan ini Nok? Nok, Naisila, silakan.
0: Untuk kalian semua yang belajar kayak aku, semangat belajar terus ya. Semoga kalian bisa menggapai cita-cita kalian dan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Semangat.
1: Amin. Baik. Nok Naisila Anandia, terima kasih Nok, siswa kelas 7 SMP Sekolah Rakyat Integrasi. Sukses selalu ya Nok ya, dan HP-nya boleh dikasihkan ke Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih ya Nok ya. Sehat-sehat selalu Nok, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Mariani.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik. Wah, pandangan Ibu, pasti Ibu senyum-senyum aja nih. Dengan penjelasan anak-anak yang mungkin memang itulah cita-cita anak-anak dan mungkin itulah cita-cita orang tua menyekolahkan anaknya ya Bu ya, terutama di negara kita semuanya agar bisa gratis, kemudian bisa tercukupi segala kebutuhannya tanpa adanya apa ya, ibaratnya membebanilah dalam tanda kutip ya Bu ya, untuk bisa meraih, anak-anak bisa meraih cita-cita. Menurut pandangan Ibu, Sekolah Rakyat ini seperti apa Bu? Ibu Kepsek, silakan Ibu Kepsek.
2: Ya, Sekolah Rakyat ini betul-betul program yang sangat tepat sasaran ya
1: Pemirsa. Iya.
2: Program melakukan program ini kan langsung di Pak Presiden Kapus
1: ya. Iya, oke.
2: Okay. Yang memang tujuannya kan untuk memutus rantai kemiskinan. Jadi benar-benar Sekolah Rakyat ini memberikan kesempatan kepada anak-anak yang tadinya tidak terjangkau, jadi sekarang jadi terjangkau sekolah. Yang tadinya tidak mungkin, nah sekarang menjadi mungkin, bisa belajar. Itu rakyat. Dan Sekolah Rakyat ini sifatnya kan berboarding ya, berasrama. Jadi ini tidak hanya memberikan pembelajaran akademik saja, tapi juga memberikan pembelajaran karakter yang dilaksanakan di asrama. Begitu Pak.
1: Ya, baik Bu. Tadi juga sudah dikatakan oleh Nok Naisila Ibu ya, bahwa tentunya berbagai hal terkait dengan kemudahan-kemudahan dan kelengkapan-kelengkapannya begitu sangat sempurna sekali ya Bu ya. Kalau menurut pandangan kita sebagai orang tua gitu ya Bu ya, ada seragam, kemudian ada prasarana kesehatan, prasarana pendidikannya ada laptop dan lain sebagainya gitu Bu ya. Nah, terkait dengan sekolah-sekolah lain, menurut pandangan Ibu, apakah sekolah lain ini dalam tanda kutip, mohon maaf ya Bu, ya, memang beda program ataupun beda programnya, tapi kan ini kan juga apa ada sekolah lain dalam tanda kutip merasa iri Bu, menurut obrolan-obrolan lah, katakanlah begitu Bu. Iya, ya, silakan Ibu.
2: Iya, melihat dari fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Sekolah Rakyat memang sangat lengkap ya.
1: Iya.
2: Dari seragam, dari fasilitas di sekolah, di kelas, baik fasilitas asrama juga, kemudian berbagai macam kegiatan di sekolah juga semua diberikan kepada siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Itu saja kalau sedang berbicara dengan para guru dari sekolah lain, memang ada semacam apa ya, semua gitu. Sekolah Rakyat itu fasilitasnya dan sehebat itu gitu ya. Itu kan saya kan bahwa ini adalah diberikan kepada anak-anak yang dan negara ekonominya dari desa sekolah itu dua ya, mereka selama ini kan tidak pernah bisa mendapatkan materi seperti itu ya. Jadi ini merupakan wujud dari Bapak Presiden untuk memuliakan yang sulit seperti itu.
1: Baik, Ibu. Intinya kalau anak-anak yang bersekolah di situ harus memenuhi, katakanlah tadi yang mohon maaf ya, desil 2 atau seperti apa Bu, syarat untuk bisa masuk ke Sekolah Rakyat khususnya di Indramayu ini Bu?
2: Oke, untuk siswa yang akan masuk ke Sekolah Rakyat, baik hanya Indramayu saja ya, seluruhnya.
1: Ya, seluruhnya gitu ya Bu ya.
2: Ya, seluruh Indonesia. Syaratnya adalah, pertama adalah siswa yang termasuk ke dalam keluarga desil 1 dan desil 2.
1: Oh, desil 1 dan 2. Oke.
2: Kalau di DTSN ya, DTSN itu termasuk desil 1 dan desil 2 itu kategorinya kan miskin dan miskin ekstrim. Jadi itu syarat utamanya. Jadi kita yang terima di sekolah rakyat itu tidak ada tes akademik, tidak ada tes lain, tapi hanya melihat dari data yang ini. Ini itu syarat utamanya. Dan itu tidak ada PPDB atau SPMB ya kalau di SR itu. Jadi adanya penjangkauan. Nah, penjangkauan itu dilakukan oleh pemerintah langsung melalui petugas-petugas yang ada di dinas sosial ya,
1: dinas sosial
2: seperti itu ya, PKH dan jadi sama sekali tidak ada namanya titipan-titipan gitu ya, tidak ada juga apa gratifikasi dan sebagainya karena ini murni berdasarkan data ya, data dari SN itu data jumlah sosial ekonomi nasional. Jadi kalau memang sudah anak tersebut kategori jadi satu dari kedua maka dia berhak untuk masuk sekolah.
1: Ibu Kepala Sekolah, mohon maaf kita ada pendengar yang akan bergabung melalui line telepon ya Bu ya. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, silakan Bu Reni.
3: Waalaikumsalam, Mas Rian.
1: Silakan Bu Reni. Ada Ibu Kepala Sekolah Sekolah Rakyat nih. Yaitu Ibu Mardiani
3: yang dari Indramayu ya, Ibu Mardiani SPD.
1: Silakan.
3: Sama Ananda.
1: Sama Ananda.
3: Ananda ya, Mas Rian.
1: Iya, betul. Iya.
3: Silakan. Ibu, mohon izin bertanya, tadi kan temanya bagus ya, mengawal sekolah rakyat demi memutus kemiskinan di Indramayu. Bagaimana itu korelasinya Bu antara sekolah rakyat dengan kemiskinan itu sendiri? Seperti apa gitu? Kemudian ini Bu ada temuannya Bu, ini sih hanya sharing aja. Nah, di saya kan di daerah Plumbon, ini sih barangkali ada solusi, ada anak yang dua orang tuh kakak adik tidak melanjutkan sekolah, belum lah bukan tidak, artinya sudah kelas 4, yang satunya SMP apa. Jadi karena mungkin faktor ekonomi dan ketelantaran dari seorang ayah, jadi ibunya kan kasihan mau melanjutkan itu harus beli seragam apa-apa dan sebagainya, buku, jadi udah putus begitu aja. Jadi saya juga sebagai tetangga merasa prihatin gitu, gimana caranya supaya anak itu bisa lanjut sekolah gitu. Apakah di sekolah rakyat itu menerima Bu, misalnya anak itu sudah kelas 4 gitu, atau memang kelas 1 dulu gitu, di tingkat SD ya Bu, mohon maaf walaupun Ibu SMP itu, ingin ini aja, ingin sharing seperti apa. Kemudian untuk Ananda Naisilanya, hobinya apa tuh Nok, dan apa cita-citanya gitu kalau sudah besar nanti. Itu aja Mas Rian, terima kasih,
1: sukses
3: buat Ibu.
1: Baik,
3: Kepala Ibu. Sekolah dan Ananda Naisila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab Ibu. Mangga.
2: Baik, Ibu Reni ya.
1: Iya Bu Reni ya.
2: Ya Bu Reni, salam kenal Bu Reni ya. Tadi pertanyaannya korelasi ya?
1: Korelasi hubungannya dengan memutus rantai kemiskinan.
2: Dengan memutus rantai kemiskinan.
1: Iya, betul.
2: Jadi sekolah rakyat ini kan didirikan untuk anak-anak dari keluarga tadi dari satu dan kedua.
1: Iya,
2: di mana mereka termasuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrim. Otomatis keluarganya itu berkesenangan ya. Dan biasanya orang tuanya juga pekerjaannya tidak pasti. Jadi mereka untuk menghidupi kehidupan sehari-hari itu sulit ya, biasanya seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan anak-anak yang bersekolah di sekolah rakyat, harapannya nanti setelah lulus, dia akan bisa mandiri dan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga bisa mengangkat keluarganya. Jadi jangan sampai ada istilahnya, bapaknya pemulung, anaknya jadi pemulung lagi.
1: Iya,
2: bapaknya tukang beca, misalnya anaknya jadi tukang beca lagi. Jadi dengan adanya sekolah rakyat ini, diharapkan nanti anaknya akan meningkat derajatnya, gitu ya, meningkatkan derajat keluarganya sehingga kemiskinan itu tadi kita terputus, gitu ya. Jadi jangan sampai kemiskinan itu diwariskan ke anak cucunya, gitu. Seperti itu.
1: Baik. Tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan cita-cita dari Nok Naisila ya Bu ya, menjadi dokter.
2: Iya, tadi pengen jadi dokter
1: katanya. Masa Allah, amin gitu ya. Baik, Bu, ini kan sebenarnya kalau sekolah rakyat ini memang harus kerjasamanya, dalam tanda kutip kerjasama yang ketat lah, katakanlah begitu ya Bu ya. Ini terkait dengan dinas sosial, karena memang dinas sosial memberikan data yang akurat terkait dengan keberadaan dari orang tua tersebut kan Bu ya. Ya, betul. Ya, antara desil 1 dan desil 2 gitu ya, Bu ya. Dan ya, ini memang seperti Ibu katakan tidak ada titip-menitip dan lain sebagainya, dan pure bahwa ini memang sesuai dengan data dari Dinas Sosial gitu, Bu ya. Dan ini ya, memang sekali lagi tidak ada tes-tesan atau ya, kalau saya sebagai orang tua ya Bu ya, yang sudah pernah merasakan betapa susahnya dan pusingnya masuk SPMB gitu ya. Tapi kita akan menyapa terlebih dahulu nih Bu, ada Ibu Indra. Dua penelpon tadi yaitu Ibu Reni dan Ibu Indra ini adalah seorang guru Bu. Purna Bakti Guru, yang tadi juga mungkin sangat senang dengan adanya sekolah rakyat ini ya Bu ya. Tapi kita menyapa Ibu Indra terlebih dahulu dari Playangan Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Indra, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Piana Awanca.
1: Silakan Ibu, dengan Ibu Kepala Sekolah dari Sekolah Rakyat Ibu Mardiani SPD, mangga.
4: Assalamualaikum Ibu Mardiani, Kepala Sekolah Sekolah Rakyat
1: Indramayu
4: ya. Ya,
1: betul.
2: Waalaikumsalam Bu Indra.
4: Ini di Indramayunya di daerah mana ini Bu Mardiani?
2: Posisi sekolah.
1: Iya.
4: Iya.
2: Posisi sekolah Indramayu saat ini kita menempati gedung BLK. Gedung BLK Naker ya.
4: Iya.
2: Bundaran Mangga.
1: Oh, di dekat
4: Bundaran. Oh iya, yang ada patung mangganya itu ya.
1: Betul. Berarti kalau kita naik elep langsung di situ ya Bu ya.
4: Iya.
2: Nah, tapi ini masih tempat sementara.
1: Sementara.
4: Ya, iya.
2: Kita rencana ini sementara. Rencananya Insya Allah mudah-mudahan selesai. Tahun ajaran baru ini kita akan pindah ke tempat permanen, yaitu di Cikawung.
4: Cikawung itu sebelah mana ya Bu?
2: Di Kecamatan Terisi.
1: Terisi. Sebelah kiri ya, kalau nggak sebelah selatan.
4: Kabupaten ya, bukan di kota. Iya. Emang Terisi memang terkenal orang-orang kaya kok di situ.
2: Karena di sana tanahnya masih luas.
1: Tanahnya masih luas-luas juga ya.
4: Terisi.
1: Oke.
4: Iya. Nah, melihat tadi Ananda dan Ibu juga, mungkin saya kurang tepat kalau bertanya, tapi barangkali pendapat Ibu juga bisa jadi masukan begitu. Kami gembira dengar, siapa sih yang nggak mau sekolah gratis, dibiayai, segalanya dipenuhi, nanti setelah lulus diharapkan untuk dapat bekerja sesuai bidangnya. Memang yang demikian itu ya yang diinginkan. Tapi sekarang kalau melihat program pemerintah yang hebat-hebat ini, programnya bagus, kami juga ingin melihat hasilnya bagaimana, yang mungkin tidak bisa instan kelihatan. Tapi yang terasa sekarang, ke dunia aja nebeng ya Bu ya. Kemudian dan lain-lainnya, kenapa tidak diselaraskan saja ya dari murid-murid sekolah dasar negeri yang ada itu diberi perlakuan khusus, sehingga juga tidak kedengaran APBN begitu sangat luas dipakai. Guru-guru P3K malah banyak yang dalam tanda kutip menjadi korban untuk tidak mendapat honor yang semestinya. Jadi siapa yang akan dientaskan kemiskinannya, Ibu? Sementara ini kan guru-guru P3K itu sudah dapat sedikit bernafas lega untuk bisa tidak terlalu pelik menghadapi kehidupan ini di samping mengajar. Tapi dengan keadaannya begini, ini bagaimana ya? Kenapa di satu sisi sekolah rakyat diadakan, tapi di sisi lain guru-guru, maaf, dalam tanda kutip,
5: diabaikan.
4: Betul. Mungkin pertanyaan saya kurang tepat kalau ditujukan kepada ibu, tapi kebetulan apa ada masalah begini. Bagaimana menurut ibu sendiri ya, yang merupakan kepala sekolah sekolah rakyat ini? Terima kasih.
5: Baik.
4: Terima kasih Bu Indian.
5: Terima kasih Bu
4: Indian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra. Mangga ibu dikomentari terkait dengan pernyataan dari Bu Indra. Mangga.
2: Tadi ada pertanyaan yang dari Bu Ren itu tadi ada yang belum terjawab ya. Yeah. Barangkali Bu Ren ini menunggu. Jadi saya jawab yang dari Bu Indra. Saya tapi dulu yang dari Bu Ren ini tadi yang menanyakan karena ada tetangganya yang kesulitan itu ya.
5: Yang
2: ya. Yang anak ditinggalkan oleh ayahnya apa juga tadi ya. Jadi untuk mendaftar ke sekolah
5: ibu, ya. Ibu mohon maaf ibu, boleh dikecilkan volume suara radio ataupun yang lainnya nggak apa-apa.
2: Oh nggak ada.
5: Oke, baik.
2: Tidak menyalakan yang lainnya.
5: Siap. Hanya HP ya bu ya. Oke, okay. Mangga ibu. Silakan.
2: Ya. Jadi untuk yang mau mendaftar ke sekolah rakyat itu. Silakan menghubungi dinas sosial atau pendamping TKH-nya. Jadi kami dari pihak sekolah tidak bisa menerima siswa kalau tidak ada
5: data itu loh ya.
2: Data tersebut.
5: Karena
2: jadi nanti data yang dari pendamping TKH itu nanti akan diasesmen tidak hanya oleh TKH tapi juga dari Badan Statistik ya. Kemudian dari sama-sama dengan dinas pendidikan juga nanti ada peno untuk menetapkan siswa tersebut yang layak untuk masuk ke sekolah rakyat. Nanti setelah peno itu baru disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan. Jadi penetapannya oleh bupati atau kepala daerah. Jadi nanti kalau ada tetangganya silakan hubungi saja dinas sosial atau pendamping
5: PKH-nya. Baik. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Ibu Indra, kalau di sekolah rakyat Ibu, semuanya PNS atau ada yang P3K atau seperti apa Bu? Intinya ke arah sana lah Bu, ya.
2: Ya, kalau di sekolah rakyat itu

0: yang merekrut guru-guru dari guru-guru yang sudah memiliki sertifikasi ya, sudah PPG prajabatan itu guru-guru, jadi langsung direkrut oleh Kemensos. Jadi statusnya adalah sebagai P3K Kemensos, bukan dinas pendidikan.
1: Dinas bukan dinas pendidikan ibu ya?
0: Jadi itu guru-gurunya. Nah kalau saya sendiri kepala sekolah itu adalah saya ditugaskan dari dinas pendidikan, ditugaskan ke Kemensos. Jadi saya statusnya adalah penugasan. Jadi saya masih sebagai PNS dari dinas pendidikan, hanya ditugaskan di sekolah rakyat. Kemudian ada pendik juga. Pendik itu ada wali asrama, ada wali atu, ada operator, PU dan sebagainya. Itu juga merupakan P3K dari Kemenko. Itu seperti itu.
1: Baik.
0: Itu untuk kepegawaiannya. Ya. Kemudian terkait kenapa tadi katanya ada sekolah apa? Sekolah-sekolah yang ceritanya kenapa enggak diperbaiki atau gimana? Jadi memang itu posisinya berbeda ya. Kalau yang dari sekolah-sekolah reguler itu kan dibawa ke Kemendikbudsman ya. Jadi itu mungkin sudah ada PBN-nya tersendiri gitu ya dengan sekolah rakyat. Kalau sekolah rakyat itu kan berada di bawah Kemensos. Jadi kita nggak bisa dicampur adukan antara, walaupun sebetulnya di Kemensos juga suaranya juga bekerja sama dengan Kemendikbudsman ya terkait dari kurikulumnya. Kita tetap menggunakan kurikulum dari Kemendikbudsman. Tapi makanya untuk prasarana, sarana dan prasarana itu beda gitu peruntukannya. Jadi dan saya juga tidak bisa menjawab mengapa gitu ya, karena bukan kapasitas saya untuk menjawab mengapa gitu ya. Hanya yang jelas kalau yang saya ketahui sih, kalau memang untuk misalnya kita kenapa enggak sekolah reguler aja yang diperbaiki atau gimana gitu ya, dikasih fasilitas. Mungkin kalau misalnya sekolah reguler itu tetap saja kan di sekolah reguler itu kan tidak semuanya dalam tanda kutip diskriminasi ekstrim ya.
1: Betul.
0: Jadi di sekolah reguler itu kan ada orang yang berada, ada yang desilnya di atas ya. Jadi itu mungkin tidak bisa disamakan dengan yang di kalau DSR kan sudah jelas semuanya adalah siswa-siswa dari desil 1 dan desil 2. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya, karena di luar itu mungkin bukan kapasitas saya untuk menjawab. Jadi begitu ya.
1: Baik, Ibu. Baik, Ibu, ini kan anak-anak kan dalam tanda kutip Ibu ya. Kalau ia tidak ada sekolah rakyat gitu Bu ya. Kan intinya dia itu secara psikologis juga merasa minder ya Bu ya. Katakanlah tadi contohnya Ibu Reni ya Bu ya, ada dua orang anak yang mungkin juga karena keterbatasan ekonomi orang tuanya dan lain sebagainya dan mungkin belum terdata dan lain sebagainya, akhirnya dia minder. Dia tidak ingin sekolah. Dalam tanda kutip mungkin orang tuanya pengen sekolah ya Bu ya, tapi kemudian anak-anak sekarang kan lebih perasa dalam tanda kutip ya Bu ya. Nah, seperti apa itu Bu untuk membangun motivasi belajar di sekolah rakyat Bu ya, yang siswanya ini sebelumnya mungkin juga mengalami keterbatasan akses pendidikan, utamanya terkait dengan secara psikologis, mungkin saya nggak bisa sekolah lagi, tapi setelah dari sekolah rakyat mereka ternyata bisa sekolah gitu Bu. Nah, seperti apa Bu untuk memberikan arahan ataupun motivasi belajar kepada mereka Ibu?
0: Jadi memang pada umumnya siswa di sekolah rakyat ini kan dari latar belakang ekonomi
1: prasejahtera ya Bu ya.
0: Ya, prasejahtera dan banyak di antara mereka anak-anak yang memang butuh sekolah. Jadi saya ada yang SD baru sampai kelas 3 sudah tidak lanjut gitu ya. Yang SD, yang SMP juga sama baru kelas SMP tidak lanjut, tidak ke SMP dan jadi emang mayoritas itu mereka putus sekolah dan mereka putus sekolah karena pertama sekolah gratis ya, sekolah umum di reguler juga kan gratis, tidak ada SPP, tidak apa. Tapi mungkin untuk di sekolah reguler, mereka untuk bisa ke sekolah itu kan mereka pertama butuh mungkin ada transport, butuh beli seragam, mereka juga harus membeli buku, dan keperluan yang lainnya yang tidak diberikan oleh sekolah. Nah, sehingga kebanyakan dan mereka akhirnya putus sekolah, tidak melanjutkan sekolah karena orang tua tidak bisa memberikan fasilitas tersebut.
1: Betul.
0: Orang tua bahkan untuk memberi makan saja mungkin kadang anak-anak bercerita saat mereka di rumah itu ada yang makannya hanya sekali hari itu. Bahkan makan sehari pun hanya dengan kerupuk, misalnya dengan ala kadarnya. Nah, itulah yang membuat mereka tidak bisa bersekolah di sekolah reguler, walaupun terbilang gratis ya di sekolah reguler itu. Jadi banyak hal yang mereka tidak bisa siapkan untuk bersekolah di sekolah reguler. Nah, dengan bersekolah di sekolah rakyat ini, mereka benar-benar terjamin. Jadi orang tua kan tidak harus memikirkan untuk beli seragam, untuk beli buku dan sebagainya. Bahkan untuk makan pun mereka tidak harus memikirkan lagi. Jadi saya memberikan, kami bukan saya, kami semua dari pihak Tendi, guru dan wali asrama itu kita sering mengadakan kegiatan, ada refleksi ya. Jadi kalau malam itu biasanya kalau sudah sholat, sholat isya, setelah sholat isya itu sebelum tidur tuh ada refleksi malam, sebelum doa malam itu merefleksikan bahwa kalian ini sekarang sudah berada di SR, ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah kepada kita ya, kepada anak-anak, agar bisa memanfaatkannya sebaik-baik mungkin gitu ya. Karena dengan fasilitas ini, insya Allah nanti kita semua ya, anak-anak ada di sini bisa berubah lebih baik lagi kehidupannya di masa yang akan datang. Itu mungkin diantaranya yang dia bisa kami lakukan selama di sekolah rakyat.
1: Ya, intinya memang betul-betul sekolah rakyat ini memang dalam tanda kutip ya, untuk memberikan semangat, untuk membangun motivasi kepada anak-anak yang ya seperti saya tadi katakan ya Bu ya, di bawah mungkin agak karena minder dan lain sebagainya, tapi setelah di sekolah rakyat sesuai dengan by data dari Dinas Sosial, mungkin mereka sudah sekarang sudah merasakan ya Bu ya. Nah, sekarang seperti apa Bu anak-anak sekarang ya Bu ya, yang sudah masuk kemudian sekolah rakyat ini, biasanya kan ada perubahan perilaku ya Bu ya, semangat terkait dengan semangat belajarnya dan lain sebagainya. Menurut pandangan Ibu seperti apa Bu mereka Bu sekarang ini Bu?
0: Ya alhamdulillah setelah hampir belum tahun sih ya ini, tapi sudah mendekat setahun ini. Anak-anak tadinya itu mereka kan dari latar belakang yang lumayan berbeda juga sih, dari kalangannya ada yang dari jalanan, ada dari anak-anak jalanan ada ya. Terus ada juga yang anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi ada juga yang memang ada orang tuanya tapi dalam ekonominya kan sangat minim gitu ya. Nah, jadi dari berbagai latar belakang tersebut, ini banyak sekali mereka tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Karakternya ya, kemudian ibadahnya juga mereka tidak pernah terpapar itu. Jadi dengan di sekolah rakyat ini kita tidak hanya mengajarkan pendidikan akademik saja, tapi juga karakter. Jadi kita dari pagi itu, dari subuh kita bangun, subuh-subuh itu mereka sholat subuh berjamaah. Jadi kita lima kali sholat itu wajib itu kita berjamaah, selalu berjamaah putra putri ya. Jadi dari sholat, kemudian belajar mandi, karena ada anak-anak yang ya mohon maaf, di rumahnya dulu jarang mandi, karena memang fasilitasnya juga fasilitas di rumahnya aja MCK-nya tidak ada ya. Jadi yang belajar gosok gigi juga belajar mandi, gosok gigi dan belajar membersihkan dirilah intinya ya. Kemudian perilakunya, sopan santun, adatnya juga sekarang alhamdulillah sudah mengalami perbaikan. Sekarang kalau bertemu dengan orang tua bisa salim lah minimal, tersenyum gitu ya. Terus sholatnya juga, ngajinya juga udah. Tadinya kan banyak yang gak bisa ngaji, gak bisa baca, malah banyak di SMP aja ada yang masih tidak bisa baca.
1: Betul,
0: tidak mengenal ya. Ada yang sama sekali tidak mengenal guru. Sekarang sudah alhamdulillah berkat kerja sama semua pihak yang ada di sekolah rakyat. Jadi tidak hanya guru saja yang mengajar. Jadi kalau siang hari kita anak-anak belajar bersama bersama bapak ibu guru di kelas. Nanti sore sampai malam itu dibantu juga belajar oleh wali asuh dan wali asrama. Jadi kita bersinergi ya untuk perbaikan perilaku maupun pendidikan anak-anak seperti itu Pak.
1: Kalau melihat cerita Ibu ini memang dunia pendidikan Indonesia itu harusnya seperti itu ya Bu ya.
0: Iya betul.
1: Tapi mungkin ini pilot project ini di sekolah rakyat. Tapi semoga saja nanti keadaan ekonomi dan lain sebagainya yang menunjang dunia pendidikan ini memang harus betul-betul diterapkan yang model seperti itu ya Bu ya. Oke. Setuju ya Bu ya kalau saya bilang itu ya Bu ya.
0: Iya setuju.
1: Baik. Ibu, ini juga kan terkait dengan ini ada pertanyaan dari Ibu Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah, saya Ibu Sari Sari dari Kedawung. Ingin bertanya Bu terkait dengan tadi yang mengatakan bahwa makan 3 kali sehari katanya begitu ya Bu ya. Dan juga ada beberapa snack ataupun camilan-camilan untuk ada di asrama dan lain sebagainya gitu. Nah yang menjadi pertanyaan Ibu, apakah itu juga uang ataupun mohon maaf kalau di MBG kan ada yang memberikan donasinya ataupun lain sebagainya. Apakah juga dari sekolah rakyat juga ada seperti itu katanya gitu yang mendonasikan hartanya atau memang dari semuanya pure dari pemerintah alias dari pendidikan dan juga dari dinas sosial katanya begitu. Mohon dijelaskan Ibu. Terima kasih dari Ibu Sari dari Kedawung. Mangga silakan.
0: Iya, baik. Baik Bu Sari, terkait makanan yang ada di sekolah rakyat. Jadi makan 3 kali itu memang sudah fasilitas dari pemerintah ya, sudah disiapkan. Semua jadi bukan dari STPG juga bukan ya, bukan yang MPG dari STPG, tapi memang dari sekolah rakyat. Jadi kami sudah ada jatahnya anak-anak itu makan 3 kali. Dan semua menunya juga sudah ditetapkan dari Kemensosnya yang makanan yang boleh disajikan untuk anak-anak ya, tentu saja kan makanan yang sehat. Kemudian yang snack juga itu 2 kali pagi dan sore itu semuanya juga diberikan makanan-makanan sehat. Jadi anak-anak tidak boleh jajan di sini, tidak ada uang saku.
1: Tidak ada saku ya Bu ya.
0: Iya. Tidak ada uang saku, tidak ada kantin, tidak ada apa-apa ya. Semua yang ada dari dapur diberikan oleh dari dapur sekolah. Jadi tidak ada makanan yang dari luar.
1: Iya. Ini menarik Bu. Kalau dari dapur berarti masaknya di dapur di sekolah itu juga Bu? Atau seperti apa Bu?
0: Ya, untuk sementara ini di sekolah ini kita karena di sini masih terbatas karena kita kan betul. Gedungnya juga ini masih gedung
1: Orang lah Ibu ya.
0: Iya, gedung orang dapurnya juga. Ini untuk sementara kita pakai catering dulu.
1: Catering dulu.
0: Jadi diantarkan pagi, subuh sudah apa? 6:30 itu sudah ready ya di dapur. Terus tapi nanti untuk di tempat permanen itu kita ada dapurnya.
1: Ada dapurnya. Rencananya begitu Ibu ya.
0: Iya, dan sekarang pun kami sudah dikirimi peralatan dapur sudah ada tapi belum lengkap ya, baru gas, kemudian kompor dan tapi belum lengkap gitu ya. Tapi nanti ke sana nanti di sana di tempat yang permanen itu nanti kita ada dapur sendiri gitu.
1: Oke, baik.
0: Jadi masak sendiri. Kalau sekarang karena terbatas
1: tempatnya
0: dan alatnya juga jadi kita pakai catering dulu tapi catering juga kita awasi itu makanannya kami awasi dengan ketat. Jadi makanan yang dihidangkan itu tidak boleh makanan yang seperti terlalu banyak yang pedas gitu ya, terlalu banyak goreng-goreng
1: yang sedang-sedang saja lah Bu ya.
0: Jadi kita siapkan makanan-makanan yang sehat lah.
1: Baik, Ibu rencananya kalau di tempat yang baru ataupun di tempat sekolah rakyat yang di Trisi ya Bu ya, itu ada berapa gedung Bu kalau boleh saya tahu ataupun kami tahu Bu, berapa gedung Bu?
0: Jadi untuk sekolah permanen itu nanti kan kapasitasnya itu adalah 1000 siswa.
1: Oh, 1000 siswa Ibu. Ya, itu tingkatannya dari SD, SMP atau semua?
0: SD, SMP, SMA. Oh. Jadi nanti di permanen itu ada 3 jenjang, SD, SMP dan SMA. Nah, untuk sementara di sini di rintisan ini masih karena masih numpang, jadi kita baru SD dan SMP. Tahun ajaran baru ini nanti kita akan menerima siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA. Jadi bertahap ya. Jadi untuk tahun ajaran baru ini kita akan menerima 90 dari SD, 90 siswa dari SMP dan 90 siswa dari SMA. Jadi itu ada dan existing yang sekarang siswa sekarang kan pada 89 ya. Tadinya 189. Jadi nanti ditambahkan dengan siswa yang baru 270 itu nanti ada sekitar 370 itu ada siswanya dari SD, SMP, SMA untuk di sekolah yang baru. Nah nanti jadi di sekolah permanen itu nanti ada kelas untuk SD, SMP dan SMA. Jadi kemungkinan nanti ada kelas untuk SD, 12 kelas untuk SD, 9 kelas untuk SMP dan 9 kelas untuk SMA. Nanti awal sudah jadi semuanya
1: gitu, seperti itu. Ya, lumayan banyak ya Bu, bisa menampung 1000 siswa. Nah ini pengawasannya seperti apa nantinya Bu?
0: Karena nanti kan ada kita ada tendiknya juga kan banyak ya nanti.
1: Iya betul. Jadi, oh iya.
0: Kita di sini ya tendiknya sih untuk yang wali asuh itu kita perbandingannya satu wali asuh itu 10 siswa.
1: Oke. Okay.
0: Ya jadi satu wali asuh 10 siswa. Ada wali asrama. Wali asrama itu satu wali asrama itu 25 siswa gitu. Jadi sekarang kan di sini di SR yang sementara ini kita ada 4 kelas ya, SD 2 kelas, SMP 2 kelas. Jadi ada 4 kelas ini. Jadi ada 4 wali asrama. Kita ada 4 wali asrama dan ada wali asuh. Kita punya wali asuhnya ada 14 wali asuh.
1: Okay.
0: Jadi untuk kegiatan asrama itu diawasi oleh para wali asrama dan wali asuh.
1: Ya, gitu. Bu mungkin jawabnya singkat, ada pertanyaan dari Pak Jai atau Bang Jai dari Plumbon, Ibu. Ini terkait kalau orang tua ingin nengok, boleh enggak atau ada waktunya gitu, Bu? Singkat aja berkali.
0: Oh, iya. Ya. Silakan. Untuk orang tua yang menengok biasanya kita kasih waktu di akhir pekan.
1: Akhir pekan, oke. Okay.
0: Akhir pekan. Jadi itu yang misalnya hari Sabtu atau hari Minggu itu orang tua boleh nengok. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang urgent ya, misalnya ada yang darurat atau apa, bisa datang kapan saja, misalnya ada keluarga yang meninggal atau ada perluan darurat itu orang tua bisa datang. Kita komunikasi saja dengan pihak sekolah dan pihak asrama gitu.
1: Ya, baik. Itu, Pak. Baik. Ibu, pesan terakhir dari Ibu, apa harapan Ibu terhadap masa depan para siswa sekolah rakyat dan juga tentunya juga dunia pendidikan kita ini, Bu? Kedepannya seharus seperti apa dan harus bagaimana? Ibu, silakan.
0: Harapannya siswa-siswa dari SR ini, khususnya siswa dari SR ya, tapi umumnya siswa seluruh siswa di Indonesia itu kedepannya bisa memiliki kemampuan, kecakapan tidak hanya saja dalam dalam materi pelajaran, tapi juga dalam karakter ya, sehingga bisa menjadi calon, mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang ya. Jadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah untuk kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Itu mungkin harapannya.
1: Terima kasih Ibu Kepala Sekolah Rakyat di Indramayu, yaitu Ibu Mardiani SPD yang sudah bersama kami RRI Cirebon memberikan informasinya sedetail mungkin, semaksimal mungkin ya Bu ya. Dan ini sekali lagi potret dunia pendidikan memang harusnya seperti ini ya Bu ya. Memang harus seperti ini, tidak membebankan orang tua dan lain sebagainya, hanya negara yang memberikan fasilitas untuk dunia pendidikan. Ya, baik. Ibu Mardiani, terima kasih sudah berkenan bersama RRI Cirebon. Salam juga buat Nok Naisila dan rekan-rekan ataupun teman-teman lainnya yang ada di Suara Rakyat. Sehat-sehat selalu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Ibu.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Baik, kebenaran demikian tadi kami sudah berbincang terkait dengan topik kita untuk kesempatan pagi hari ini dalam Cirebon Menyapa Mengawal Sekolah Rakyat Demi Memutus Kemiskinan di Indramayu. Dan sudah berbincang bersama dua narasumber tadi, semoga bisa menginspirasi. Sekaligus saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Abian Awansa dan masih dapiki pengarah teknik Lela Nurila dan juga Bung Maulana yang akan menemui saya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, dan pendengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam Cek Fakta.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kami akan hadirkan Cek Fakta dan sebuah unggahan di media sosial TikTok menarasikan bahwa dunia akan mengalami pemadaman listrik global selama 9 hari atau 9 day global blackout yang disebut akan dimulai pada tanggal 18 Juli ini, pendengar. Unggahan tersebut mengklaim bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari agenda 2030 dan akan menyebabkan jaringan listrik, komunikasi, serta satelit di seluruh dunia berhenti beroperasi tanpa peringatan. Dan namun benarkah akan terjadi pemadaman listrik global 9 hari mulai tanggal 18 Juli 2026? Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah, lembaga energi internasional, operator jaringan listrik, dan organisasi global yang menyatakan akan terjadinya pemadaman listrik global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026. Penelusuran itu menggunakan kata kunci 9 day global blackout juga tidak menemukan sumber kredibel yang mendukung klaim tersebut. Narasi yang beredar hanya berupa teori dan spekulasi tanpa bukti yang dapat diverifikasi. Situs pemeriksa fakta terbesar di Brasil, boatos.org, turut membantah klaim tersebut. Dalam hasil verifikasinya, boatos.org menjelaskan bahwa tidak ada prediksi resmi, ilmiah maupun teknis mengenai pemadaman listrik global selama 9 hari pada Juli 2026 ini. Dan klaim tersebut hanya bersumber dari teori konspirasi yang beredar di media sosial tanpa didukung dokumen, laporan teknis, kajian ilmiah, maupun pernyataan resmi dari otoritas terkait. Jaringan listrik dunia tidak berada dalam satu sistem terpusat yang dapat dimatikan secara bersamaan. Itu sebagai informasinya. Dan sistem kelistrikan di berbagai negara dikelola secara terpisah dan independen. Sehingga skenario pemadaman global selama 9 hari seperti yang diklaim dalam unggahan tidak berdasar. Selain itu juga hasil penelusuran gambar menunjukkan bahwa foto yang digunakan dalam unggahan tidak berkaitan dengan isu pemadaman gunung listrik global. Gambar tersebut identik dengan unggahan Instagram yang membahas serial televisi Gossip Girl dan berisi ulasan mengenai identitas, reputasi, serta dinamika sosial pada karakternya. Dengan demikian, pendengar, klaim yang menyebut dunia akan mengalami pemadaman listrik secara global selama 9 hari mulai 18 Juli 2026 merupakan informasi yang tidak benar alias hoax.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
4: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar masih terus menyimak ragam musik dan informasi hingga nanti pukul 10 nanti pendengar. Dan apa kabar Anda bagi Anda yang saat ini sedang menjalankan rutinitas Anda, entah itu Anda yang berada di balik kemudi setir, hati-hati di jalan ya pendengar ya, dan taati terus rambu-rambu lintas yang ada di sepanjang perjalanan Anda untuk pagi jelang siang ini ya. Kalaupun belum sarapan sehingga Anda sudah mulai agak sedikit oleng gitu ya, lebih baik menepi, ngopi sebentar kemudian sarapan, ataupun sarapan sebentar kemudian mengopi gitu ya. Dan itulah yang saya lakukan ketika berada di kemudi setir untuk setiap nyetirnya begitu pendengar ya. Dan pendengar, satu informasi terkait dengan sekolah rakyat dari rri.co.id dikabarkan bahwa Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat untuk melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Wah, ini Indramayu ataupun Kabupaten Kota Cirebon juga sudah mempersiapkan ya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat. Dan Open House Sekolah Rakyat digelar setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama hampir 11 bulan terakhir. Hasil pemantauan menunjukkan perkembangan positif pada para siswa baik dari sisi akademik maupun juga karakter. Wow.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
2: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Anda masih bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memutuskan untuk sementara waktu tidak melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis atau MBG di lingkungan BGN atau Badan Gizi Nasional. Dan menurut Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, dirinya mengira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu melakukan aktivitas lagi karena ada tahapan masih menyelidiki. Selain itu, Surya juga mengatakan KPK dengan percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung dalam menyelidiki kasus terkait MBG di BGN yang saat ini sedang berjalan. Dan sementara itu, sebelum menghadiri rapat di DPR, dia juga sempat menjawab pertanyaan jurnalis terkait koordinasi antara KPK dan Kejagung. Proses penyidikan menurut dirinya sudah berjalan, banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Kalau memang perlu dikoordinasikan, ya dikoordinasikan. Dan pada sebelumnya, terdengar tanggal 3 Juni 2006 lalu, Kejagung menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Ludwig Pusung dan Sony Sanjaya maksud kami sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG. Menurut Kejagung, salah satu modus ex-pimpinan BGN tersebut adalah menunjuk sejumlah yayasan-yayasan yang tidak memenuhi syarat dan terafiliasi dengan mereka untuk bisa menjadi dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPBG, dan mereka kemudian disebut menerima manfaat dari yayasan-yayasan tersebut. Kejagung juga menduga mereka melakukan markup atau penggelembungan harga pada sejumlah pengadaan barang dan jasa sehingga merugikan keuangan negara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tim pengawas Haji DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah dalam memangkas masa tunggu keberangkatan haji. Keberhasilan menekan antrian haji pada kisaran 35 hingga 40 tahun menjadi 26 tahun dinilai sebagai kemajuan penting. Dan menurut Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal, pengurangan masa tunggu menjadi salah satu capaian penting dalam perbaikan tata kelola haji. Sebab lamanya antrean selama ini menjadi keluhan utama masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Cucun mengatakan Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya percepatan keberangkatan jemaah. Bahkan Presiden meminta pemerintah mencari skema baru agar masa tunggu dapat dipersingkat lebih jauh lagi. DPR turut membahas sejumlah hasil pengawasan penyelenggaraan haji 2026. Berbagai perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dinilai menunjukkan arah positif bagi peningkatan layanan jemaah.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

satu informasi dari antaranews.com, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen memperbaiki tata kelola program makan bergizi gratis MBG agar terbebas dari praktik korupsi guna mengesimalkan anggaran yang digunakan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Wapres menjelaskan langkah-langkah perbaikan sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Menurutnya, komitmen penataan tersebut bertujuan untuk tetap menjaga kepercayaan publik terhadap program-program prioritas. Selain berfokus pada tata kelola MBG, pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor ekonomi kerakyatan. Gibran menegaskan bahwa pemerintah juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola koperasi desa, kelurahan, atau merah putih. Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga mengapresiasi kepada seluruh elemen mahasiswa karena sudah menyampaikan aspirasinya secara damai terkait perbaikan program-program pemerintahan. Ya, saya pikir kalau semua program dari pemerintah itu bagus sebenarnya, tapi penerapannya atau implementasinya di masyarakat kadang disalahgunakan, kemudian kadang juga diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dan golongan dan lain sebagainya, dan itu memang harus diperbaiki. Bukan begitu, Pak Gibran?

0: Bangga Yu Cirebon. Saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
1: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
0: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
1: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
0: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha, maupun lingkungan tempat tinggal.
1: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
0: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Ya, terima kasih Anda sudah bersama saya, Bian Albansa, di kesempatan pagi jelang siang hari ini, pendengar. Dan Cirebon Siang ini akan bersama rekan saya, Lisma Julian Sari, yang akan bersama Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya undur diri, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi buku.
1: Buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, di mana buku ini mengimplementasikan bagaimana cara fokus dengan hal-hal penting dalam hidup. Mark Manson mengajak pembaca untuk melepaskan diri dari belenggu kekhawatiran, mencari arti yang lebih dalam di kehidupan, dan mengadopsi sikap yang lebih santai dan tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak benar-benar penting dalam buku ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Mark Manson telah menjadi salah satu penulis paling berpengaruh dalam genre motivasi dan pengembangan diri. Karyanya mempengaruhi banyak orang untuk mengeksplorasi hidup dengan lebih jujur, berani, dan autentik. Meskipun buku dengan judul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat menyentuh beberapa konsep filosofis, beberapa pembaca mungkin merasa bahwa pendekatan Mark Manson terlalu permukaan dan tidak membahas secara mendalam konsep-konsepnya. Salah satu kekurangan yang dapat ditemukan dalam buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat adalah pandangan-pandangan yang disampaikan oleh Mark Manson bisa jadi kontroversial bagi sebagian orang. Seni bersikap bodoh amat dan penekanan pada kepuasan diri sendiri dapat dianggap sebagai sudut pandang yang egois atau tidak bertanggung jawab bagi beberapa pembaca. Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan pandangan-pandangannya yang mencabut beban tanggung jawab dan menempatkan kebahagiaan individu di atas segalanya. Namun buku ini tetap layak untuk menjadi salah satu buku pengembangan diri terbaik di abad ini karena menawarkan perspektif yang berbeda, menarik, dan menyegarkan.
0: Esensi buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti dalam Cirebon siang ini.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak

0: RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Menteri Sosial Mensos pastikan bansos tetap utuh meski ada efisiensi anggaran. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi bantuan sosial bansos yang diterima oleh masyarakat. Dilansir dari rri.co.id. Menurut Kusiful, panggilan akrabnya efisiensi hanya dilakukan pada kegiatan operasional yang dapat ditunda pelaksanaannya. Mensos mengatakan seluruh bansos bagi penerima manfaat tetap disalurkan sesuai ketentuan pemerintah. Bahkan program tersebut tetap menjadi prioritas utama Kementerian Sosial Kemensos di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kusiful menambahkan efisiensi dilakukan secara efektif pada kegiatan operasional yang berdampak langsung terhadap yang tidak berdampak langsung terhadap masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar program perlindungan sosial tetap berjalan secara optimal.
1: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari RRI.co.id. Mensos undang masyarakat untuk kunjungi Open House Sekolah Rakyat. Dilansir dari RRI.co.id, pendengar, Kementerian Sosial membuka akses bagi masyarakat yang ingin melihat langsung kegiatan pembelajaran di sekolah rakyat melalui program Open House Sekolah Rakyat. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus 2026 di berbagai daerah. Mensos Saifullah Yusuf mengatakan Open House Sekolah Rakyat ini, pendengar, menjadi sarana mengenal lebih dekat program pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat dukungan publik terhadap penyelenggaraan sekolah rakyat.

0: ya?
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan. Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua. Utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon siang ini. Dan pendengar, Direktur Jenderal Dirjen Binmas Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kemenag Abdul Rahmat meminta para penyuluh agama memanfaatkan media sosial sebagai sarana dakwah dan edukasi publik kepada masyarakat. Dilansir dari Antara News, Abdul Rahmat mengatakan medan dakwah penyuluh agama kini tidak hanya ruang kajian keagamaan di kelas dan di masjid atau tatap muka di majelis taklim, medium dakwah kini semakin luas. Ia menilai penyuluh agama perlu hadir sebagai pemengaruh kebaikan yang mampu menyebarkan pesan-pesan moderasi, kepedulian sosial, dan nilai-nilai keagamaan melalui ruang digital.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wisa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T, Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudah.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 piala dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Lee Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah peonsnya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang membedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub. Dari manapun kita harus tetap support, dari manapun klubnya kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Artawahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya itu memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wimbowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Dan ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda yang akan mencari alternatif bahan bakar minyak ya, atau BBM. Mungkin Anda coba mengenali dulu, ini ada bahan bakar baru bernama B50. Dan ini adalah bahan bakar yang bercampur atau campuran dari sawit, dilansir dari rri.co.id. Pemerintah ini akan mulai menerapkan bahan bakar biodiesel B50 secara nasional pada 1 Juli mendatang. Dan kehadiran B50 ini menjadi langkah baru dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar fosil. Mengutip laman Kementerian ISDM, B50 ini merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% solar. Biodiesel tersebut berasal dari minyak kelapa sawit yang telah diolah menjadi fatty acid methyl ester atau FAME. Peluncuran B50 ini akan menambah pilihan bahan bakar biodiesel yang sebelumnya telah dikenal masyarakat melalui program B35 dan B40. Perbedaan utama ketiganya terletak pada presentasi campuran biodiesel berbahan sawit. B35 ini kandungan biodieselnya mencapai 35% dan solar 65%. Sementara B40 terdiri 40% biodiesel dan 60% solar. Adapun B50 memiliki kandungan biodiesel paling tinggi, yakni 50%, dan peningkatan komposisi tersebut diharapkan mampu menekan penggunaan solar berbasis impor sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik. Bahan bakar ini umumnya digunakan pada mesin diesel. Penggunaannya mencakup kendaraan niaga, alat berat pertambangan, alat dan mesin pertanian, kapal, pembangkit listrik, hingga moda transportasi berbasis mesin diesel. Pemerintah telah menguji B50 pada berbagai sektor, mulai dari otomotif, pertambangan, pertanian, perkapalan, pembangkit listrik, hingga perkereta apian. Hasil pengujian menunjukkan bahan bakar tersebut memenuhi berbagai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Pada sektor alat berat misalnya, B50 dinilai mampu bekerja dengan baik meski konsumsi bahan bakar meningkat sekitar 3,12% dibandingkan B40. Peningkatan tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan tidak mempengaruhi produktivitas secara signifikan. Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi. Program ini diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional sekaligus memperkuat penyerapan tenaga kerja. Pemerintah menargetkan B50 menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian energi Indonesia. Jadi untuk Anda yang kendaraannya berbasis mesin diesel ya, bisa Anda gunakan atau bisa Anda coba terlebih dahulu menggunakan B50.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Dari Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Saatnya kita menunaikan ibadah sholat zuhur untuk edisi hari ini. Kini kita ikuti atau kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 104.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Eh, enggak lah. Tapi, gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: anak deui wae atuh da sok sebatkeun.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih berkaitan dengan bahan bakar minyak B50. Pemerintah memastikan kebijakan bahan bakar biodiesel B50 mulai diterapkan secara nasional pada 1 Juli 2026 dan implementasi program ini diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun sepanjang tahun ini. Juru bicara Kementerian ISDM Dwi Anggia mengatakan penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor solar di tahun 2026 ini. Dengan implementasi B50 diharapkan bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun. Menurutnya kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar minyak. Langkah ini dilakukan secara bertahap melalui peningkatan pemanfaatan energi domestik.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: RRI Prosa di kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Majalengka terus berupaya mencari sumber pendanaan penambahan di tengah menurunnya kapasitas fiskal daerah. Langkah strategis ini diambil guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penghubung, menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dan menurut Bupati Majalengka Haji Eman Suherman mengungkapkan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini mengalami tekanan cukup besar, menilai APBD yang sebelumnya mencapai 3,5 triliun rupiah kini turun menjadi 2,9 triliun rupiah. Bahkan anggaran khusus infrastruktur yang dahulu 350 miliar rupiah hingga 400 miliar rupiah saat ini tersisa 74 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Majalengka untuk segera melakukan berbagai langkah strategis di lapangan. Salah satunya adalah dengan menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah pusat. Upaya ini berhasil mendatangkan dukungan anggaran yang signifikan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sejumlah proyek strategis. Alokasi dana ini diperuntukkan bagi pembangunan jembatan dan ruas jalan di beberapa wilayah dengan total nilai mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Selain itu, bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang juga mengalir melalui sejumlah proyek pembangunan jalan di daerah, di antaranya adalah proyek ruas Bongas Bataru Waru senilai 21 miliar rupiah yang sedang berjalan dan proyek besi beber senilai 14 miliar yang telah selesai dikerjakan. Pendengar, Anda akan mengikuti Cirebon Say dengan lagu-lagu parayangan yang akan disajikan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Dari browser kanal informasi dan inspirasi pendengar, sebanyak 779 warga Kabupaten Majalengka secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial Bansos. Dan momentum ini terjadi dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka pada 2026. Data tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Majalengka Haji Eman Suherman. Ia memaparkan hal ini saat membuka kegiatan sensus ekonomi 2026 di gedung Yuda Karya Abdi Negara pada Rabu 17 Juni 2026. Menurut Eman, pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Langkah validasi ini sekaligus akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Dilansir dari rri.co.id, dari total 126.000 kepala keluarga atau keluarga penerima bantuan yang masuk dalam pendataan, sebanyak 114.057 keluarga telah berhasil diverifikasi. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 89,9% dari target yang kini rumah mereka telah dipasang stiker penerima bansos. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 2.552 keluarga penerima manfaat atau KPM yang mengalami perubahan status. Rinciannya, 1.216 KPM meninggal dunia, 779 KPM mengundurkan diri, dan 391 KPM pindah domisili, dan 166 KPM tidak ditemukan. Masih bersama saya di Cirebon siang ini, pendengar.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita daerah siang untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di edisi kali ini, pendengar.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kenapa sih udah tambah kayak semacam FKDC itu terus mendorong udah kayak semacam tempat-tempat itu harus aktif.
2: Kementerian Agama sekarang lagi membumikan tentang kurikulum berbasis cinta.
0: Sari berita, FKDC dorong penghapusan stigma dan perluasan kesempatan kerja difabel. Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perkuat moderasi beragama dengan membumikan kurikulum berbasis cinta. Bersama saya Aru Anwar, inilah berita daerah selengkapnya. Komisi 1 bersama pimpinan DPRD Kota Cirebon menggelar rapat dengan dengar pendapat bersama PT Telekomunikasi Indonesia, DPMPTSP, DPUTR, Kelurahan Pekalipan, dan warga RW 06 Kanoman Selatan, Kriya Sawala, Gedung DPRD Kota Cirebon kemarin. Pertemuan tersebut membahas menara PT Telekomunikasi di lingkungan RW 06 Kanoman Selatan serta berdekatan dengan cagar budaya yakni Keraton Kanoman. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Cirebon, Imam Yahya, meminta dinas terkait untuk meninjau ulang terkait keberadaan menara. Peninjauan ulang tersebut berupa regulasi perizinan yang berlaku baik saat pendirian pada tahun 2006 hingga terbaru saat ini. Menurutnya menara tersebut berdiri sejak tahun 2006, terlebih regulasi yang berlaku saat ini juga berbeda, sehingga perlu penyesuaian yang akan dibahas pada rapat lanjutan. Imam juga mengatakan, perihal keluhan masyarakat yang menginginkan agar perpanjangan izin menara dihentikan, pihaknya meminta agar masyarakat tetap bersabar menunggu hasil peninjauan ulang dari dinas terkait. FKDC dorong penghapusan stigma dan perluasan kesempatan kerja difabel.
1: Itu kita kayak semacam roh model-model itu tuh perlu ditampilkan gitu.
3: Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, mendorong penghapusan stigma terhadap penyandang disabilitas melalui edukasi berkelanjutan dan perluasan kesempatan kerja. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusi. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, stigma masih menjadi hambatan besar bagi penyandang disabilitas. Banyak masyarakat yang masih menganggap difabel sebagai kelompok yang tidak mampu berkontribusi. Padahal, menurutnya penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan yang sama. Karena itu, pola pikir masyarakat perlu diubah secara bertahap. Ia menjelaskan perubahan stigma tidak dapat dilakukan melalui kegiatan seremonial semata. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten dan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah.
1: Makanya kenapa sih ibarat nama kayak semacam FKDC itu terus mendorong udah mempunyai semacam tempat-tempat itu harus aktif gitu, mengunjungi sesama gitu, sehingga yang mungkin tadinya keluarga tersebut masih tertutup, tapi ketika melihat ada disabilitas dia bisa beraktivitas, dia juga bisa mandiri, akhirnya dengan sendirinya kita akan merubah mindset kita sama keluarga yang memiliki anak disabilitas, sehingga nanti ya dia pasti akan diterapkan gitu untuk pola asuhnya gitu, pasti kita akan mendorong anaknya supaya berkembang gitu. Jadi butuh kita kayak semacam roh model-model itu tuh perlu ditampilkan.
3: Di sisi lain, peluang kerja bagi penyandang disabilitas mulai menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah perusahaan telah membuka kesempatan kerja yang lebih luas bagi kelompok difabel. Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membentuk unit pelayanan disabilitas ketenagakerjaan. Layanan tersebut membantu penyebaran informasi lowongan kerja yang lebih aksesibel bagi penyandang disabilitas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa rendahnya tingkat pendidikan dan faktor usia sebagian penyandang disabilitas. Karena itu, selain mendorong akses kerja formal, FKDC juga terus mengembangkan usaha mandiri dan usaha kelompok sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi. Aura Aulia melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Cirebon perkuat moderasi beragama dengan membumikan kurikulum berbasis cinta sebagai upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan pelajar.
2: Sehingga apa yang mereka pahami itu selama ini menjadi darah daging bagi peserta didik.
4: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon terus memperkuat upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan pelajar melalui penguatan moderasi beragama dan implementasi kurikulum berbasis cinta. Langkah tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai berbagai pihak termasuk Dinas Pendidikan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Slamet, mengatakan perkembangan teknologi digital menjadi tantangan tersendiri karena pelajar berada pada fase pencarian jati diri yang rentan terpapar berbagai informasi. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu terlibat dalam memberikan pendampingan dan penguatan karakter kepada generasi muda.
2: Kita di Kementerian Agama sekarang lagi membumikan tentang kurikulum berbasis cinta. Nah, kurikulum berbasis cinta ini ada 5 poin yang kita tanamkan kepada peserta didik. Pertama, cinta pada Allah dan Rasul, cinta kepada ilmu, cinta kepada lingkungan, cinta kepada diri sendiri dan sesama, kemudian cinta pada tanah air. Nah, 5 poin ini sebetulnya kan dari awal baik di SMP, MTs atau aliyah SMA ini sudah diajarkan dalil-dalilnya. Sekarang tinggal memadukan supaya ini mengefek kepada seluruh peserta didik. Sehingga apa yang mereka pahami itu selama ini menjadi darah daging bagi peserta didik.
4: Slamet menambahkan, penguatan moderasi beragama juga telah diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah tingkat sanawiyah maupun aliyah. Bahkan pada masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa baru wajib mendapatkan materi moderasi beragama yang melibatkan tokoh lintas agama dan Densus 88 sebagai bagian dari upaya membangun sikap toleransi sejak dini. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pelemahan rupiah mulai dirasakan pengusaha. HIPMI menilai kenaikan harga bahan baku pengaruhi harga jual produk.
5: Secara umum teman-teman merasakan dampak yang luar biasa karena beberapa bahan baku harganya naik kan seperti plastik.
6: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan oleh pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kota Cirebon. Hal ini dikarenakan dapat memicu kenaikan harga sejumlah bahan baku produksi. Demikian dikatakan Ketua BPC HIPMI Kota Cirebon, Hisyam Sulaiman, kepada RRI. Ia mengatakan dampak tersebut terutama dirasakan pada komoditas bahan impor seperti plastik dan biji plastik yang menyebabkan biaya produksi meningkat.
5: Karena beberapa teman-teman ada yang eksportir juga, yang eksportir ini malah happy juga gitu loh. Karena dolar naik tetapi problemnya adalah kapalnya nggak bisa kirim juga gitu loh. Jadi ada senangnya ada enggaknya. Tapi kalau secara umum teman-teman merasakan dampak yang luar biasa karena beberapa bahan baku harganya naik kan seperti plastik, biji plastik kan naik. Jadi itu menjadi kendala juga untuk kita karena bagaimanapun kenaikan HPP mempengaruhi kenaikan harga jual. Otomatis ketika naikkan harga jual, daya beli kadang menurun juga.
6: Hisyam menambahkan kondisi tersebut mempengaruhi harga jual produk dan potensi penurunan daya beli masyarakat. Meskipun sebagian pelaku usaha berorientasi ekspor justru memperoleh keuntungan dari kenaikan dolar. Menurutnya, untuk menghadapi tantangan ekonomi global, HIPMI mendorong kolaborasi antar pelaku usaha agar dapat meningkatkan efisiensi bisnis, memperluas pasar, serta membantu menyelesaikan berbagai persoalan usaha yang dihadapi oleh anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kabupaten Cirebon terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Badan Pendapatan Daerah Bapenda menyoroti sektor PBB P2 yang hingga pertengahan Juni 2026 masih jauh dari target. Dalam rapat evaluasi terungkap capaian PBB 2 baru mencapai 16 miliar rupiah lebih atau sekitar 35% dari target. Kecamatan Pabedilan tercatat sebagai wilayah dengan capaian tertinggi, yakni 52,49%. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Ane Sri Mulyani menjelaskan kendala utama terletak pada kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Banyak warga menunda pembayaran hingga masa panen, ditambah masalah sinkronisasi data wajib pajak. Ane menegaskan, sistem pembayaran digital kini sudah tersedia untuk memastikan keakuratan data. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Bapenda dalam memperkuat pendapatan daerah sekaligus mendorong masyarakat lebih taat pajak demi pembangunan berkelanjutan. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Arul Anwar, selamat siang dan sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, selanjutnya Anda bisa merequest lagu-lagu dangdut dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita melalui WhatsApp di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: macet sih? Ada kecelakaan.
1: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
0: Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
0: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya pendengar, saya bacakan dulu yang masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Wong Idep. Ada Wong Idep. Dari Cangkring Paret, Mas Yuatno. Mau ragunya nasib bunga. Siap Mas Yuatno yang lagi idep di rumah terus. Saya nanti akan putarkan ya. Mas tolong lagunya Asam Gunung di Garam. Salah. Asam di gunung, garam di laut. Oleh Onta Sutra. Siap. Untuk Rinawati di Siliwangi Cirebon, metengerin Iksan di Klayan. Siap Mas Iksan yang ada di Klayan. Terus ada siapa nih? Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perdangdut dangdut adalah kita. Dari kawasan Jalan Kandang Perahu, si Calung hadir. Siap, terima kasih buat yang bacanya. Terima kasih. Dengan siapa ya ini ya? Dengan siapakah Ibu Ana yang ada di si Calung Kandang Perahu. Terima kasih Ibu Ana. Assalamualaikum Kak, ada Raka dari Louis Munding nih ya. Lagunya dong Kak, aku butuh cinta. Aku tak butuh cinta dari Minawati. Nanti kalau saya carikan dulu ya. Atau gak Remulan Malam, Evi Tamala. Salamnya buat anak-anak Sujo dan anak-anak yang sedang bertugas. Terima kasih, sama-sama. Ditunggu aja ya buat. Oh iya benar, Louis Munding ya. Louis Munding tuh di mana tuh? Terima kasih buat Raka yang ada di Louis Munding. Nanti saya carikan dulu ya. Yang pertama ini ada requestannya Mas Suyatno, Wong Idep Sejagat. Mana ya? Sejagat Cangkring ya. Sejagat Cangkring yang ada di Pleret sana. Ya buat Anda yang ingin bergabung dan juga mau lagu-lagu kesayangan Anda, kesukaan Anda, lagu-lagu dangdut tentunya, ditunggu sampai 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi hari ini tentunya ya. Dan kali ini kita akan dengarkan dulu nasib bunga dari miliknya Bang Haji Roma Irama. Untuk kali ini yang direquest sama Wong Idep Mas Suyatno.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
5: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, pameran produk unggulan.
4: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
5: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
4: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
5: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tercinta mulai hari ini sampai 16 Juni 2026.
4: Jangan sampai terlewat. Acara puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
5: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
4: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan Porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: RRI Pro 1, informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kini kita ikuti Cek Fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Ya, pendengar, beredar akun Facebook dan WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat PJ Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah. Akun Facebook dan WhatsApp tersebut menggunakan foto profil Medi Febriansyah dan nomor WhatsApp 081 0821 7654 3210. Faktanya dilansir dari bengkuluexpress.dsw.id. akun Facebook tersebut akun palsu yang mengatasnamakan pejabat sekretaris daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah. Akun Facebook tersebut juga diketahui menyebarkan informasi dan nomor WhatsApp yang bukan milik Medi Febriansyah.

0: Pendengar, demikian Cek Fakta kali ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Iya, pendengar, saya bacakan lagi requestan yang sudah masuk di 081324951935. Ada siapa nih? Perdana adalah kita Ajiza. Mau lagunya Stop Pacaran, salamnya buat semua. Oke, siap, ditunggu aja. Ditunggu lagi yang pengen request di 081324951935. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, pendengar.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, dari proses kanal informasi dan inspirasi pendengar Kementerian Sosial Kemensos bersama pemerintah, bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP mengakselerasi pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bedah rumah yang menyasar orang tua siswa sekolah rakyat. Tenaga ahli Menteri Sosial Mensos Fajar EWH dalam keterangannya di Jakarta Kamis mengatakan integrasi lintas kementerian ini bertujuan memutuskan rantai kemiskinan ekstrim melalui pembenahan infrastruktur domestik dan pemenuhan kebutuhan dasar hunian. Ia memaparkan secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 10.000 rumah tidak layak huni atau RTLH bagi keluarga siswa sekolah rakyat yang tersebar di berbagai wilayah intervensi. Khususnya di wilayah Pasuruan, Jawa Timur, saat ini tercatat ada 3 institusi pendidikan rintisan yang telah beroperasi meliputi sekolah rakyat terintegrasi SRT 48 Kabupaten Pasuruan, SRMP 28 Kota Pasuruan, dan SRT 3 Pasuruan. Dilansir dari Antara News, pendengar, untuk memastikan ketepatan sasaran, jajaran teknis dari Balai Pelaksana Penyedia Perumahan P3KP Jawa 4 bersama pendamping program Keluarga Harapan PKH dan pihak sekolah tengah mempercepat tahapan verifikasi faktual di lapangan.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi menjadi bencana alam tahun
2: lalu. Biaya penanganan bencana alam terus
3: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Takut.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah,

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Punya rencana besar tapi terkendala dana, atau ingin menabung lebih seru dengan banyak keuntungan? Saatnya pilih solusi keuangan yang tepat bersama BPR Triastra. Butuh dana cepat dan fleksibel? Pilih kredit multiguna.
2: Ingin masa depan lebih terencana? Nikmati keuntungan dari deposito sejahtera dengan bunga kompetitif. Atau mau nabung sambil berkesempatan dapat hadiah undian? Ada tabungan Sinar berhadiah motor dan tabungan Ciremaiku berhadiah mobil.
3: Menabung jadi lebih seru, impian pun semakin dekat. BPR Triastra sudah diawasi OJK dan merupakan peserta penjaminan LPS. Yuk wujudkan rencana Anda bersama kami. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Wuru Jalan Raya Fatahila Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipujeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Monjol. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Ya, mendengar saya bacakan lagi yang sudah masuk. Ini ada Yogi di Celancang, mau lagunya Anak Siapa dari Caca Handika. Ditunggu lagi yang pengen requestnya di 0813-2495-1935 hingga pukul 15 sore nanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siap bergoyang? Siap bernyanyi? Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, demikian kebersamaan saya dalam Cirebon sore ini, siang ini. Selanjutnya rekan saya Lisma Yuliasari akan menemani Anda hingga pukul 19 malam nanti, dan juga nanti kita akan bergabung menuju ke RRI Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asia Cita Nasional yang kali ini akan dibawakan oleh RRI Bandung, RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan juga RRI Banten. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Pro Dangdut adalah kita. Selamat sore dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

0: dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Kali ini saya Lisma Julia Sari akan membersamai Anda dalam sajian Cirebon sore ini hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya segera akan kita ikuti bersama Beranda Astacita Nasional, di mana sore ini bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten dengan menghadirkan tema besar ya, kaitan tentang merajut asa di aliran irigasi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengar

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan kami mohon maaf jika ada satu kendala di mana kami juga masih terus mengupayakan untuk bisa tersambung ya dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk kita bisa ikuti bersama sajian Beranda Astacita Nasional. Kali ini bersama RRI Ambon yang akan menghadirkan tema manfaat pembangunan bendungan untuk peningkatan produksi pertanian dan di Provinsi Maluku. Kemudian juga bersama RRI Fak-Fak dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan, dan juga RRI Cirebon merajut asa di aliran irigasi Cikesik, serta RRI Banten peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Kami masih akan mencoba ya untuk bisa ikut bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk kita bisa ikuti bersama sajian Beranda Astacita Nasional. Selamat mengikuti.
1: Sangat bermanfaat khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikut kami ajak Anda dengarkan bincang-bincang Taste the Cop dengan Bapak Sumardi, salah seorang petani yang ada di Desa Waisamet, Kecamatan

0: Pak Sumardi selaku seorang petani. Yeah. Sudah berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatkan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton, Pak, per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang...

0: Manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tangan itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
1: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
0: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk

0: bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satunya bantuannya melalui pompaanisasi, alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu. Karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini. Iya, karena bendung satu ada bentuk persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi sawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap Pak, saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya di PT itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
0: Iya, Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu, Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
1: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak, ya?
1: Iya, betul, Pak. Begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak, begitu kira-kira.
0: Baik, Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kita, saya Dea Safsa.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fakfak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomprei merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomprei Kabupaten Fakfak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam menurut

0: pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPR RI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di Distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat Distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
1: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di Distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di Distrik Bomberai.
0: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
1: Untuk bendungan irigasi Distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Bomberai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
0: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
1: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Bomberai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan ke depannya, secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi ke depannya. Karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
0: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
1: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan. Sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Bomberai tersebut.
0: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
1: Dengan adanya bendungan irigasi di Bumrai untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
0: Nah, bagaimana harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
1: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air, karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
0: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
1: Kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap jaga bendungan tersebut.
0: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
1: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
0: Terakhir Bu, harapan ke depan?
1: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Onjaya, Kampung Onsari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerjo, dan Kampung Bumi Muruh Indah. Itu harapannya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
0: Ya, benar, kehadiran bendungan di distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam beranda Asta Cita Produksi LPPR RI Fakfa. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
4: Iya, dengan tema merajut arsa di aliran irigasi Cikesik berikut nih.

berjudul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesi, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesi tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesi hadir menentukan trauma masa lalu dan mengubah air mata menjadi mata air kehidupan.

0: bagaimana perubahan itu terjadi? Kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di grup bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah Jadengan, DI Cikesing.
1: Nama Bapak siapa? Didis Nur Rahman. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesing ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk sawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesing ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.
0: Kebahagiaan Pak Didis adalah representasi dari ribuan kepala keluarga petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi setiap kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesing membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesing berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakaran parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Chandra.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Ya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya di lining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara ya, ini, iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang tanah, rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
2: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal saluran itu kita rehab ya, memang kini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk area-area yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur itu, mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka nanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya.
1: Iya.
2: Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palewija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
1: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
2: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani daerah Cikesik kedepannya Pak.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
0: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Agar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Beranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon, ya? Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Asta Cita. Kali ini, LPPR RI Banten mengangkat topik peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pangan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Dengar kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma pendengar. Untuk tema kita di hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, STM Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sini akan vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama yang dekat dengan sini dan Kota Serang ini ada bendungan Sianghela. Dan bendungan Sianghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
2: Untuk ketersediaan area irigasi dengan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim musim hujan, kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, terkait kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sebenarnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan, padi gitu kan, bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selain terakhir ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran Bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang mengalakan program sesuai dengan pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah di sini untuk dukungan Bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan supply air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian Bu. Nah itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses supply air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan

Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu. Gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena masih ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan

0: bendungan ini si lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Belanda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Herman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Kepaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPSDA BBWSC 3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin tersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Belanda Sukacita produksi LPPR Banten. Dari Sarang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Belanda Sukacita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Belanda Sukacita Nasional hari ini ya di Kamis yes. 18 Juni 2026.
4: Ya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Belanda Sukacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, sorry, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Ya, lebih baik tunggu dulu hujan reda.
0: Ya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan telah kita ikuti bersama sajian Beranda Asta Cita Nasional di mana kali ini bersama RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon dan juga RRI Banten. Selanjutnya tepat pukul 16 nanti kita juga akan ikuti bersama informasi seputar wilayah Jawa Barat ya yang terangkum dalam Lintas Jawa Barat. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. She's

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti informasi seputar wilayah Jawa Barat yang terangkum dalam Lintas Jabar.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: kata teman terbaik kamu balik lagi di
1: Sore. Real Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
2: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
3: Jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
4: Kalau melihat data itu ada pertumbuhan, ya kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178.000, sekarang ada 223.000, berarti kan ada pertumbuhan.
2: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon dari berbagai daerah di wilayah Jawa Barat. Warta Jabar Pagi, Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Widya Perdani.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
5: Dari 223.000 pengusaha UMKM di Kabupaten Garut, mayoritas tersebar di 3 kecamatan, diantaranya di Kecamatan Garut Kota, Tarogong, dan Kecamatan Karangpawitan Garut. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, Hendra, mengatakan berdasarkan data yang ada, dari 223.000 UMKM yang aktif dan sudah memiliki nomor induk berusaha atau NIB, hampir 80% bergerak di bidang industri pengolahan makanan. Ia menyampaikan industri rumahan UMKM di Garut dalam 2 tahun terakhir ini perkembangannya cukup pesat. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir ini, dari jumlah sebelumnya sekitar 170.000 pelaku UMKM, kini menjadi 223.000 dan semuanya sudah mengantongi izin usaha.
4: Ya, UMKM yang di Garut itu ada 223.000 kalau secara jumlah, paling banyak tersebar di Garut Kota, Karangpawitan, Tarogong. Dan kebanyakan 80%-nya adalah di industri pengolahan.
5: Industri pengolahan,
4: termasuk industri pengolahan makanan mungkin ya. Kalau secara
5: produktivitas apa sejauh mana itu Pak di UMKM? Karena ini sebagai katakanlah sebagai soko guru lah gitu, UMKM ini saat ini menjadi pondasi lah gitu dari sektor ekonomi ini Pak.
4: Kalau melihat data itu ada pertumbuhan ya. Kalau 2 tahun kemarin kan baru di angka 178.000, sekarang ada 223.000, berarti kan ada pertumbuhan.
5: Ia menyampaikan para pelaku UMKM saat ini cukup mengikuti perkembangan zaman dan terus berinovasi, baik dari aspek kemasan produk maupun dari sisi manajemen pemasarannya. Bahkan sebagian UMKM menurutnya ada yang memanfaatkan Garut Packaging House atau GPH sebagai rumah produksi untuk inovasi kemasan produk. Ia juga mengatakan selain itu para pelaku UMKM terus bertransformasi pada perkembangan teknologi digital seperti artificial intelligence atau AI, dan para pelaku UMKM banyak yang bekerja sama dengan kementerian untuk mengikuti pelatihan teknologi digital, salah satunya mempelajari teknologi AI tersebut.
2: Untuk meningkatkan layanan terhadap masyarakat, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan tahun 2027 miliki layanan terintegrasi melalui mall pelayanan publik. Nova Nugraha menurunkan laporannya.
6: Untuk mempermudah layanan dokumen masyarakat, Pemkab Tasikmalaya segera mengintegrasikan pelayanan masyarakat dalam satu pintu melalui mall pelayanan publik atau MPP. Layanan terintegrasi ini ditargetkan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Rencana pembangunan MPP sendiri akan dibangun di depan Masjid Baitur Rahman, Kabupaten Tasikmalaya. Ini dipilih karena lokasi tersebut merupakan salah satu pusat aktivitas publik. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobarialayubi mengatakan dengan keberadaan MPP diharapkan masyarakat akan semakin mudah untuk menyelesaikan kebutuhan administrasi. Sedangkan untuk saat ini, Asep mengatakan layanan dokumen masyarakat masih dilakukan di dinas terkait. Namun pihaknya juga memaksimalkan digitalisasi sehingga pelayanan tatap muka bisa diminimalisir hingga lebih dari 30%.
7: Mulai 2027 mah tos gaduh mall pelayanan publik kayak di Payu boleh tepuk tangan tuh. Sing tarik tepuk tangan lah. Mall pelayanan publik itu untuk melayani KTP, perizinan usaha, SKCK, bayar pajak. Nanti gedungnya Payudan Masjid Baitur Rahman. Nah, ini bersabar sampaikan ke Sadayana. Mungkin sampai akhir 2026 masih di sini. Pokoknya mah satu kali datang semua terlayani. Ya.
6: Sementara itu Nandar, warga Kabupaten Tasikmalaya mengapresiasi niat pemerintah mendirikan

0: pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat. Dari Tasikmalaya, Novan Graha melaporkan.
1: Untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP bagi masyarakat, pemerintah Kabupaten Cianjur membuka layanan KTP di masing-masing kecamatan. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
2: Bagi masyarakat Kabupaten Cianjur yang kesulitan membuat KTP, saat ini di setiap kecamatan telah dibuka layanan pembuatan KTP elektronik dan untuk saat ini sudah ada di 8 kecamatan. Demikian diungkapkan Bupati Cianjur Wahyu Perdian.
3: Layanan ini diadakan di 8 titik dulu, 8 kecamatan, dan ini kita sudah petakan yang memang dekat dengan daerahnya masing-masing dan disebar secara merata.
2: Sedangkan dalam pembuatan KTP tidak dipungut biaya alias gratis. Ia pun menambahkan apabila ada pungli segera laporkan.
4: Laporkan kalau ada pungli ya pada kami ya, kalau ada kesulitan-kesulitan sehingga kita bisa langsung kita lanjut, karena sekarang kita ingin bebenah Cianjur, ingin lebih baik ya Bu ya. Jadi kita ingin pelayanan yang paripurna, pelayanan yang ramah, pelayanan yang cepat untuk masyarakat ya. Ibu,
2: pembuatan KTP elektronik yang biasa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Cianjur. Saat ini masyarakat Cianjur diberi kemudahan, pasalnya di masing-masing kecamatan sudah ada dan bisa membuat KTP elektronik. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Orang tua yang lanjut usia bukan menjadi beban, melainkan sumber pengalaman berharga yang tetap berperan aktif dalam mendukung kemajuan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
5: Pemerintah Kota Bogor memperingati Hari Lanjut Usia melalui berbagai kegiatan yang dipusatkan di Balai Kota Bogor. Kegiatan tersebut menghadirkan bazar UMKM serta layanan pemeriksaan kesehatan bagi para warga lanjut usia, Rabu 17 Juni 2026. Sekretaris Daerah Kota Bogor Deni Mulyadi menyampaikan bahwa lanjut usia tidak dapat dipandang sebagai beban dalam kehidupan bermasyarakat maupun pembangunan daerah. Menurutnya para lansia merupakan figur yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemajuan wilayah. Saat ini kualitas hidup masyarakat Kota Bogor terus mengalami peningkatan yang terlihat dari bertambahnya angka harapan hidup. Rata-rata harapan hidup telah mencapai sekitar 76 tahun. Bahkan terdapat sejumlah warga yang mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
6: Hanya untuk membeli produk-produk pasar di sini. Ya. Langsung habis gitu. Hadirin yang berbahagia, lansia bukan pembangunan, melainkan aset berharga yang memiliki pengalaman, kearifan, dan keteladanan bagi generasi penerus. Mari kita bersama-sama mewujudkan Kota Bogor yang ramah lansia, agar para orang tua kita dapat hidup sehat, bahagia, mandiri, dan bermartabat. Kalau tidak salah, angka harapan hidupnya berapa kan? 76 ya, angka harapan hidup Kota Bogor 76 tahun. Di berapa? 95 ya? Ada yang 95? Ada ya? Ada yang 95? Kalau tidak salah ada yang lebih dari 100 tahun nih, ada 3 orang di Kota Bogor.
5: Tingginya angka harapan hidup harus diimbangi dengan penerapan pola hidup sehat agar para lansia tetap aktif, produktif, dan mandiri. Upaya menjaga kesehatan sejak dini dinilai menjadi faktor penting agar usia panjang dapat disertai kualitas hidup yang baik. Salah seorang lansia, Agus Supendi Julkarnain, menilai bahwa para lanjut usia masih memiliki banyak gagasan dan pemikiran yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
7: Lansia bukan beban, jadi menjadi motivator keluarga, menjadi penasehat keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya, menjadi fasilitator sesuai kemampuan untuk keluarga, lingkungan, dan masyarakat umumnya.
5: Dan banyak lagi berkarya ya Pak ya.
7: Harus produktif. Motonya kan lansia. Lansia Indonesia tumbuh dan menjadi tangguh.
5: Oke, gitu. Perspektif Bapak seperti apa?
7: Maksudnya harapan ke depan, pemikiran ke depan. Slogan-slogan tersebut itu diharapkan

0: semangat ya,
1: penyemangat dan kenyataan untuk karir depan.
2: Pengalaman yang dimiliki para lansia dinilai dapat menjadi sumber pembelajaran dan pertimbangan dalam mendukung pengembangan wilayah, khususnya kota.
3: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
4: Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat melakukan gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
5: Kondisi cuaca kering dampaknya mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Bogor, salah satunya di Desa Cibambuan, Kecamatan Babakan Madang. Beberapa sumur warga kering dan kualitas airnya pun menurun, mulai berwarna coklat karena bercampur dengan lumpur. Program 1 hektar hutan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi salah satu langkah mengurangi dampak kemarau dan sulitnya ketersediaan air tanah. Dalam kunjungannya pada Minggu 14 Juni, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, gerakan penanaman bambu menjadi program memperbaiki krisis lingkungan, termasuk tobat ekologis sebagai pondasi pemulihan lingkungan.
6: Semua yang terkait dengan kegiatan memelihara, membersihkan, memulihkan lingkungan harus dilakukan bersama-sama. Mungkin dalam jangka waktu yang bisa setahun, dua tahun, dan termasuk bambu. Jadi saya luar biasa, saya terharu. Jadi soal banyak orang yang sangat peduli dengan lingkungan, banyak orang yang siap untuk mengeluarkan dana anggaran lingkungan lokal, nasional, internasional, semua itu siap untuk mengeluarkan anggaran. Kita tinggal berorkestrasi. Nah, orkestrasi itulah salah satunya nanti yang diarahkan kepada gerakan menanam bambu secara nasional yang jumlahnya bisa berjuta-juta. Dan ini tantangan buat teman-teman sekalian.
5: Secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup memiliki program gerakan penanaman 2 miliar pohon di Indonesia. Salah satu jenis pohon yang ditanam adalah pohon bambu. Pohon bambu memiliki kemampuan menyerap air dan solusi berbasis alam. Ketua Yayasan Pengrajin Bambu Indonesia, Bahjat Nika, mengatakan bambu bukan hanya tanaman konservasi, tetapi juga bagian dari identitas budaya bangsa yang melahirkan berbagai karya bernilai tinggi.
7: Jangan mewariskan air mata kepada anak cucu kita, tetapi wariskanlah mata air dan lingkungan yang lestari. Tanamlah pohon bambu walau esok hari kiamat tiba.
5: Gerakan nasional penanaman 2 miliar pohon adalah bagian dari gerakan tobat ekologis sebagai solusi berbasis alam yang mampu menjaga tata air, mengurangi erosi dan menyerap karbon.
4: Pelestarian budaya Sunda di Bogor harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus zaman. Selengkapnya Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
8: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenen Banuriah, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
9: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini, yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah dari mulai yang sekarang sedang tren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern, tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya. Gitu.
8: Sementara itu, pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
10: Kaper dengan nuansa atau
0: instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu, supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai untuk EDM atau DJ atau apapun, bisa mungkin dengan anak muda sekarang lebih kaya dimasukkan nilai budayanya. Untuk EDM kita masukkan dari segi seninya, entah itu angklung atau kecapi atau apapun.
8: Melalui berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku seni, pelestarian budaya di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya daerah dapat tetap lestari sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
4: Desa inklusi mendorong para penyandang difabel agar percaya diri dan aktif dalam bermasyarakat. Laporannya disampaikan Aura Ulia.
10: Kita menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat. Gitu.
4: Program Desa Inklusi di Kabupaten Cirebon tidak hanya berfokus pada pendataan penyandang disabilitas. Program tersebut juga diarahkan untuk membangun rasa percaya diri, mendorong keterlibatan aktif difabel dalam kehidupan sosial masyarakat. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan, banyak penyandang disabilitas yang masih memilih mengurung diri. Mereka merasa tidak memiliki peran dan kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diubah melalui pendampingan yang berkelanjutan. FKDC berupaya untuk membuka wawasan penyandang disabilitas agar mampu mengenali potensi yang dimiliki. Ia menjelaskan pendampingan dilakukan dengan pendekatan personal dan komunikasi yang intensif. Tujuannya agar penyandang disabilitas mampu membangun kepercayaan diri serta berani terlibat dalam berbagai aktivitas sosial.
10: Permasalahan dari teman-teman di Pabel sendiri, itu juga kan masih banyak ya Pak, ibaratnya kayak masih merasa diri, terus merasa ibaratnya mereka itu tidak berarti, terus ya mengurung diri lah, gak mau terlibat di kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Makanya permasalahan-permasalahan tersebut ya harus diatasi gitu. Solusinya seperti apa? Ya intinya membangun hubungan juga sama dengan teman-teman, dengan pendekatan, gimana caranya membuka wawasan mereka ya, mereka itu katanya menjadi buka wawasannya saya, karena mereka menyadari bahwa mereka juga punya potensi dan mempunyai kesempatan yang setara ya di masyarakat gitu.
4: FKDC juga menjalankan sejumlah program penguatan kapasitas, diantaranya konseling rekan sebaya, pelatihan UMKM hingga ruang belajar bersama untuk meningkatkan keterampilan. Selain itu, penyandang disabilitas juga didorong untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri. Angka tersebut dinilai penting agar mereka mampu menerima kondisi diri dan berkembang secara mandiri. Aura Aulia melaporkan. Kenaikan harga obat generik membuat puskesmas harus menyesuaikan pengadaan hingga akhir tahun. Reporter Sekar Damayanti.
11: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan.
4: Kenaikan harga obat generik sebesar 10% hingga 20% mulai berdampak pada perencanaan pengadaan obat di fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk Puskesmas Cigasem, Kabupaten Majalengka. Menurut apoteker penanggung jawab Puskesmas Cigasem, Nindya Sari, mengatakan anggaran belanja obat yang telah ditetapkan untuk satu tahun harus tetap mencukupi kebutuhan pelayanan hingga akhir tahun, sehingga pihaknya harus menyesuaikan perencanaan agar stok tetap tersedia.
11: Kedampak banget ya, karena posisinya kan anggaran belanja kan dalam satu tahun itu udah ditentukan sekian puluh juta gitu ya, itu satu tahun, tapi ketika harga obat naik tidak ada, jadi kita juga harus menyesuaikan sama kebutuhan kita setahun. Itu agak apa ya, aku menurut sama yang bikin putar otak. Kita harus nyari obat generik yang murah, kecukupannya harus cukup buat satu tahun ditambah waktu tunggu kurang lebih sekitar 2-3 bulan.
4: Menurut Nindya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi jumlah obat yang dapat dibeli karena harga obat meningkat, sementara besaran anggaran tidak berubah. Ia menambahkan, dampak kenaikan harga mulai dirasakan saat pengadaan triwulan kedua tahun 2026, sehingga puskesmas harus kembali menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan anggaran, serta berharap pemerintah dapat menekan biaya impor bahan baku agar kenaikan harga obat tidak terlalu membebani pelayanan kesehatan dasar. Sekar Damayanti melaporkan. Jemaah Haji Kloter KJT23 asal Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada hari Kamis 18 Juni 2026. Rena Safira melaporkan informasi selengkapnya.
12: untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
13: Pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 18 Juni 2026. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur mengatakan pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai.
12: Untuk jamaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik, karena perjalanan dari Madinah sampai Indonesia itu kan di pesawat aja 9-10 jam.
13: Abu Mansyur menambahkan hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini. Rena Safira melaporkan.
3: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar semua, terima kasih ya Anda masih bersama kami. Dan tentunya ISOM masih akan terus membersamai Anda hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16.38 dan mungkin untuk Anda ada yang tengah siap-siap untuk pulang kembali ke rumah, hati-hati di jalan ya. Pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan di kantor nih, bahaya. Dan ISMA informasikan juga bahwa untuk U-turn yang ada di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, tepatnya di depan Perpustakaan 400 dan RRI Cirebon, ini sudah ditutup ya. Jadi nggak bisa muter lagi nih lewat depan sini ya. Jadi harus muternya lewat lampu merah atau di pertigaan X Giant itu ya. Eh kok pertigaan sih? Ya pokoknya depan Giant lah ya, bisa lewat situ. Karena yang pasti di depan sini udah gak bisa lagi ya. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temurunan.
2: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
1: Turun-turun sintren, sintrennya widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Security. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi lowongan kerja Bank BCA tahun 2026 yang diklaim membuka berbagai posisi seperti Officer Development Program atau ODP, Assistant Development Program ADP, dan Bina BCA dengan lulusan untuk SMA, SMK, hingga S2. Unggahan ini mengarah pengguna untuk mendaftar melalui tautan yang dicantumkan pada bio akun dan menyebut proses pendaftaran dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun. Faktanya, klaim ini tidak benar dan dilansir dari turnbackhoax.id. Pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan yang dibagikan dalam unggahan tidak mengarah ke situs resmi rekrutmen Bank BCA, melainkan ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sementara itu, informasi lowongan kerja resmi BCA dipublikasikan melalui kanal karir resmi perusahaan dengan daftar posisi yang berbeda dari yang diklaim dalam unggahan tersebut.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Halo Kang Yayu Cirebon, saatnya merayakan Hari Jadi Cirebon ke-599.
3: Berbagai kegiatan menarik telah disiapkan untuk kita semua. Mulai dari Cirebon Run 10K, Cirebon Great Sale, Pentas Seni, Bazar UMKM, hingga pameran produk unggulan.
2: Kemeriahan juga semakin lengkap dengan hadirnya Porsenitas ke-13 Kota Cirebon yang mempertemukan 10 daerah anggota kunci bersama dalam semangat sportivitas, seni, dan kebersamaan.
3: Mari jadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Cirebon ke-599.
2: Yuk percantik lingkungan dengan memasang spanduk, umbul-umbul, dan lampu hias di kantor, sekolah, tempat usaha maupun lingkungan tempat tinggal.
3: Jangan lupa kenakan batik atau aksesoris khas Cirebon saat beraktivitas sebagai wujud kecintaan terhadap budaya dan kota tersebut.

0: jangan sampai terlewat. Acara Puncak Hari Jadi Cirebon ke-599 akan hadir pada 23 sampai dengan 27 Juni 2026 di Balai Kota Cirebon. Ajak keluarga, teman, dan orang-orang terdekat untuk hadir dan nikmati kemeriahannya ya.
1: Manunggal Winangun Caruban, bersama-sama merawat yang diwariskan, membangun yang dicita-citakan.
0: Info selengkapnya, follow Instagram @harijadicirebon atau kunjungi website resmi Hari Jadi Cirebon ke-599 dan porsenitas ke-13 Kota Cirebon di cirebonkota.go.id/harijadi599.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini saatnya kami sampaikan info cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Kali ini disampaikan oleh Tri Yulianto terkait perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
2: Selamat sore pendengar 1 RRI Cirebon. Kami
0: baru saja kita dengarkan.
1: Mohon maaf pendengar, ada sedikit satu kendala. Kami akan mencoba untuk bisa menghadirkan informasi seputar perakiraan cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG kita, yang kali ini akan disampaikan oleh Tri Yulianto. Dan kami coba kembali untuk bisa disambungkan kembali. Kita akan ikuti informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Cayu, Majakuning, dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 18 Juni 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari ini terpantau cerah hingga cerah berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 19 Juni 2026 untuk wilayah Cayu, Majakuning, dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin bertiup dominan dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon, diperkirakan masuk kategori rendah yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dimohon tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca yang dapat ditimbulkan, seperti angin kencang dan suhu yang terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG, maupun media sosial BMKG Kertajati.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Papa, main yuk.
4: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
3: Oh, dia main HP-nya.
5: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
6: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, kita akan ikuti terlebih dahulu pengajaran Ijtihad Al-Quran yang kali ini akan dibacakan oleh Muhammad Arsya, membacakan Al-Quran ayat Surat Al-Ankabut ayat 1 hingga 9.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

bersama kami dan kami masih akan terus ya menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana malam hari ini yang mungkin banyak di antara kita yang lagi mengalami gelap-gelapan ya, karena memang ada gangguan listrik nih. Mudah-mudahan bisa segera teratasi, jadi kita bisa terang-benerang lagi ya. Repot ya kalau sering mati lampu juga. Mudah-mudahan ini PLN bisa mencarikan solusi terbaik dan pastinya terus bersama kami. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order

0: mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
3: Sebatangnya, habis makan.
2: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
4: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kayaknya mati lampunya gantian ya. Alhamdulillah mungkin sebagian wilayah di kota Cirebon sudah kembali berfungsi nih listriknya. Tapi di sisi lain ada yang baru mati lampu ya. Mohon kesabarannya dan bareng-bareng lah ya, kita doakan mudah-mudahan permasalahan ini bisa segera teratasi. Karena kalau menurut informasi ya, ini memang ada pemeliharaan untuk beberapa wilayah begitu. Dan informasi yang kami dapatkan ini dikarenakan untuk menjaga keandalan dan stabilitas sistem kelistrikan. Pihak PLN sendiri terus berkoordinasi ya dengan seluruh pihak terkait untuk memastikan proses penanganan berjalan optimal serta keadaan pasokan listrik tetap terjaga. Dan PLN sendiri sudah menyampaikan permohonan maafnya ya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali ya. Dan karena kita ketahui bersama, kita sebagai masyarakat ini sudah melakukan yang terbaik, sudah taat hukum, sudah taat pajak begitu kan, dan juga sudah taat untuk membayar listrik. Mudah-mudahan ini jadi yang terakhir dan juga bisa menjadi pembelajaran buat semuanya. Baik pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami selanjutnya, Berita Daerah Bahasa Cirebon.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Programa setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturakan Warta Basa Cirebon, Warta Sing Penting. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon ngevaluasi capaian pajak bumi lan bangunan pedesaan lan perkotaan PBB P2. Katahe 700 pitung dasa sanga keluarga penerima manfaat PKM saking program bantuan sosial Bansos Tengkuningan mundur. Warta selengkapnya di Waosteng Lisma Juliasari. Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Cirebon mengevaluasi capaian pajak bumi lan pedesaan lan perkotaan PBB P2 tahun 2016. Ngantos 12 Juli, realisasi penarikan 6B kecakep 16 miliar rupiah utawi gangsal 12% saking target 100 miliar. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Kabupaten Cirebon, Ana Sri Mulyani, Mas Tani evaluasi, niki ngitungakan para camat kangge, meretani pembayan wonten lapangan. Pengembangan utama punika asrihipun kesadaran warga, pola bayar wajib pajak, singantosi mangsa panen, ngantos wontennya setoran pajak warga, sing boten melebet datang kas daerah. Bapenda gandeng inspektorat, kangge meriksa desa seng terindikasi kawit Agustus benjing supaya ngoptimalakan target penagihan ngantos Oktober 2016. Wonten sanga wewangunan liar tenginggil saluran irigasi tembaga wilayah kelurahan Margadadi lan Lemah Abang dereng dibongkar ngantos dinten Kamis 18 Juni 2016. Padahal pihak Kelurahan Margadadi sampun ngitunaken kaping 3 serat papeling surat peringatan dumateng para gadah wewangunan supados bongkar piyambak. Asil saking lapangan nedahaken wewangunan niku taksih dienggé aktivitas wonten sing dados toko sembako, laundry, ngantos kios jaranganan. Amargi serat papeling niku boten dipunraken, Lurah Margadadi Hajah Lilis raga kuciwa dateng warga sing boten nurut. Kangge ngrampungaken perkawis puniki, Kelurahan ajeng sesarengan koordinasi kalihan pihak kecamatan lan Satpol PP Indramayu supados mandet tindakan tegas wujud penertiban paksa. Pemerintah Kabupaten Kuningan akhirnya meradinaken dandanan kretek tentara pelajar Batalion Kawan Atus teng Desa Cijemit, Kecamatan Ciniru, dinten Kamis 18 Juni 2016. Kretek penyambung utama dateng Desa Gunung Manik lan Pinera Puniki sempat ditutup total kawit April 2016 amargi pondasi tugel kegerus abrasi kali. Bupati Kuningan Dian Rahmatianuar Mastani bilih infrastruktur penting niki saniki sampun saged diangge malih dening masyarakat. Proses dandani sabunderan niki nelasaken anggaran kirang langkung 2 miliar rupiah. Dian ngemutaken warga supados sesarengan ngeromat kretek lan jaga lingkungan sekitar kangge nyegah wontene bencana abrasi malih. Bupati Majalengka Eman Suherman nyatakan bilih mundure 700 desa sanga kelurahan penerima manfaat PKM saking program bantuan sosial Bansos nandani saya sanenge akurasi data kemiskinan daerah. Perkawis niki kawentar wekdal pemutahiran data lan penempelan stiker Bansos tahun 2016 dateng 106.000 selangkung sasaran keluarga. Ngantos dinten Rebo 17 Juni, wonten 100.057 stiker sing sampun dipun pasang. Asil verifikasinya tet 2.050 PKM, kenging 100, antawesipun 1.016 warga tilar dunia. 700 pitung dasa sanga mundur piambek, 300 sangang dasa setunggal pindah kriya, lan 106 dasa 6 boten kepanggih. Eman negesaken, bilih validasi data niki, wigati sange kangge mastani, bansos ler sasaran, sederenge dados patokan kangge nyusun strategi pembangunan Majalengka, wonten tahun 2017 benjing. Warta sing pungkasan. Wonten kali atus pitung dasa wolu jemaah haji saking kota Cirebon sing kelebet teng kloter 23 KJT dijadwalaken rawuh teng tanah air ngelangkungi Bandara Kertajati dinten Kemis 18 Juni jam sepindah 3. Nanging setunggal jemaah nami tumiri tertunda wangsule amargi ujuk-ujuk kera lan kedai dipun rawat teng Madinah. PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon Muhammad Iqbal Sugiana nerangakan bilih rombongan dipun prakirakan dugi teng Makorem Kota Cirebon jam gangsal WIB naik pitung bus. Iqbal negesaken dumateng keluarga boten angsal mapak teng bandara amargi sedaya proses penyambutan lan pembagian koper dipun pusak taken teng Makorem. Sederek makaten warta basa Cirebon Wilujeng Dalu.
1: Program Setunggal RRI Cirebon Nembe Mawon ngaturaken berita daerah basa Cirebon. Matur kesuwun kangge perhatosan sederek.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami, dan saatnya Salisma Julia Sari harus pamit undur diri untuk menemani Anda di hari ini, hari Kamis, di hari yang ke-18 di bulan Juni tahun 2026. Selanjutnya nanti selepas Warta Berita bersama Pro3, hadir bersama Anda Riana Kristono hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lisma pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping. Mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381 mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mantro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi

0: pencegahan hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
1: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
0: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Lirika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
5: Ya, kalau berapa kilonya nggak tahu ya. Kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat itu.
6: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
5: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu nggak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
6: Gua Hira ya pengalaman pertama
4: ke
6: Gua Hira itu bagaimana?
4: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Februari bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
7: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.

0: dijaga petugas untuk dapur karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping. Jadi akhirnya pendampingnya kan jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau sama dijaga petugas bisa lebih baik. Dan kalau itu juga udah bagus, ya wajib dan oleh pelajar LGBT tahun depan.
1: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
4: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
5: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
4: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
6: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
4: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai Kepala Delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Let us choose well. Thank you.
3: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
8: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
9: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang main. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah, masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah, rame kan. Apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat banget.
8: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
10: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di World Cup itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di World Cup itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
8: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di hari Kamis malam, tepatnya malam Jumat, tentu saja untuk edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026, kita akan bersama-sama di sesi pertama Cirebon malam ini, yaitu Mimbar Agama Islam. Dan untuk kesempatan malam hari ini sudah ada bersama Rian Ustadz Sunaria SPDI MM. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rian.
0: Baik, dan tema kita malam hari ini adalah memaknai hijrah, momentum introspeksi diri.
1: Ya.
0: Baik, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin pemirsa Radio Pro 1 RRI Kota Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat kepada kita semua. Mulai dari bangun tidur, menjalankan aktivitas dan sampai tidur kembali, Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya, diminta atau tidak diminta, Allah senantiasa menjadikan nikmat kepada kita semua. Oleh karena itu, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita tentunya wajib kita syukuri. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu menikmati atau kita mampu mensyukuri nikmat itu, Allah akan tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, ketika kita enggan dan tidak mau mensyukur nikmat itu, maka azab Allah teramat sangat pedih. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah, hamba yang selalu dan senantiasa mensyukuri setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat salam tentunya Allah limpahkan pula kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya umat Nabi Muhammad, umat yang berkeinginan untuk selalu dan senantiasa menjalankan dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berupaya semaksimal mungkin menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita yang pernah dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan endingnya adalah kita mengharapkan syafaat dari beliau. Hadirin pemirsa Radio Pro RRI Cirebon rahimakumullah, baru saja kita ditinggalkan oleh tahun 1447 Hijriah dan beralih kepada tahun 1448 Hijriah. Tentunya pergantian tahun ini harus kita maknai dengan positif. Jangan sampai pergantian tahun itu kita hilang arah dan hanya memunculkan euforia-euforia atau kebebasan-kebebasan yang mungkin amat sedikit manfaatnya. Kita tidak melarang euforia, tetapi yang harus kita pahami adalah bagaimana mengambil hikmah ketika kita memaknai setiap kejadian. Orang beriman selalu dan senantiasa mengambil hikmah dari setiap apapun kejadian yang Allah telah berikan kepada kita semua. Di antara hikmah yang harus kita petik di dalam memaknai momentum pergantian tahun hijrah ini. Di antara hikmah yang harus kita cermati selaku orang beriman adalah sebagai alat introspeksi diri, sebagai alat muhasabah diri. Hal ini pun disindir oleh salah satu pendapat dari sahabat Umar bin Khattab. Hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi dirimu sebelum engkau dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar kita mampu menjadikan hamba-hamba Allah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di muka bumi ini sesuai dengan surat yang termaktub di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita kematian, yang telah menjadikan kita kehidupan untuk menunjukkan siapa sih yang paling baik amalnya. Momentum pergantian tahun hijrah ini adalah momentum teramat sangat baik untuk mengintrospeksi sejauh mana kita menjalankan setiap apa-apa yang Allah telah berikan kepada semua. Bukankah tupoksi kita selaku orang beriman adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi tahun 1448 Hijriah dan seterusnya? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amantu taqullaha wa la tandurun nafsu ma qaddamat ghad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur, dan hendaklah kau perhatikan sudah sejauh mana atau persiapan apa yang engkau persiapkan untuk lighad, untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Surat Al-Hasyr ayat 18 ini amat sangat unik. Pertama, diawali dengan seruan orang beriman agar bertakwa, dan diakhiri dengan bertakwa. Dihimpit oleh dua kata takwa. Pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Hasyr ini adalah takwa dan takwa. Takwa mengandung modal yang amat sangat utama untuk lighad, untuk hari esok. Bisa jadi hari esok ini adalah tahun 1448 dan seterusnya, dan bisa jadi hari esok adalah yaumil akhirat nanti. Oleh karena itu, bekal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi hari esok adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian definisi takwa yang pernah kita dengar dari para ustaz atau kita referensi yang lain dan dengan membaca buku, kita coba mengambil referensi dari sahabat Ali karamallahu wajah ketika beliau memaknai takwa. Ada empat pilar menurut pendapat sahabat Ali ketika memaknai takwa. Yang pertama kata beliau, makna takwa itu al khafu minal jalil. Engkau tumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menumbuhkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita akan selamat, dan tidak saja selamat di dunia, tetapi endingnya adalah kita selamat di akhirat. Ya. Saking pentingnya takwa, maka Allah ingatkan tuh di dalam surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqlah, ittaqullah. Ya, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ya. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya kamu takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam membawa Islam. Nah, dengan demikian, ketika rasa takut itu muncul dari perasaan kita, dari hati kita, dari sikap kita, maka kita pun akan terhindar dari hal-hal yang Allah tidak inginkan. Ketika rasa takut ini ada, maka kita pun akan terhindar sesuatu yang Allah tidak ridha. Ketika kita takut kepada Allah, bukannya lari sejauh-jauhnya, tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin dekat dan semakin dekat. Artinya kita senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Radio Pro 1 RRI Cirebon. Yang kedua, kata sahabat Ali ketika beliau memaknai tentang takwa, salah satu bekal untuk menghadap lighad untuk hari esok adalah wal amalu bitanjil. Engkau mengamalkan apa-apa yang Al-Qur'an turunkan, yang Allah turunkan lewat Al-Qur'an. Apa sih yang dimau oleh Al-Qur'an? Setiap yang Allah turunkan lewat Al-Qur'an mengandung hikmah teramat sangat luar biasa. Al-Qur'an buat kita bukan hanya sekadar bacaan. Terlebih-lebih kalau kita menjadikan Al-Qur'an hanya sebagai pajangan lemari, pajangan rumah belaka. Tetapi yang diinginkan oleh Allah, jadikanlah Al-Qur'an sebagai petunjuk buat kita. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Ketika dua perkara ini kita pegang erat-erat, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya." Ai, apa itu dua perkara? Yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan apa yang Allah turunkan yaitu Al-Qur'an, maka inilah sesuatu yang dinamakan dengan takwa. Ya. Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Itulah kitab Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika kita menjadikan Al-Qur'an yang di dalamnya ada keraguan, itulah salah satu bentuk sebagai sikap dari orang-orang bertakwa, yang ketika menyikapi bahwa Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Oleh karena itu, ketika kita memaknai takwa, ya, hendaklah kita amalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'an itu sendiri? Gerbang awal dari mengamalkan Al-Qur'an adalah dengan senantiasa membaca Al-Qur'an itu sendiri. Tetapi tidak titik tuh, masih koma. Ya. Gerbang awal benar menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan. Tentunya bacaan untuk ditadaburi, bacaan untuk dipelajari, dan bacaan untuk diamalkan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga, menurut sahabat Ali, ketika beliau memaknai takwa adalah wal qanatu bil qalil. Engkau ridha, engkau qanaah, engkau menerima apa-apa yang Allah telah berikan kepada kita, walaupun bil qalil, walaupun itu mungkin sedikit. Ketika kita menerima dengan ridha, maka akan muncul rasa syukur yang mendalam yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semua. Ya. Oleh karena itu, ketika kita ridha atas apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka akan memunculkan sifat qona'ah. Ya, qona'ah akan membuahkan sifat syukur. Ya, tadi di permulaan kita singgung tuh, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika engkau mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Bentuk nikmat atau bentuk tambahnya nikmat itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah bertambah bentuknya, bertambah nilainya, bertambah volumenya. Yang kedua adalah Allah akan lapangkan dada kita. Walaupun mungkin menurut kasat mata kita, menurut kasat mata manusia, yang kita terima itu kecil. Tetapi ketika kita menjadikan nikmat itu disyukuri, maka akan berbuah kenikmatan yang bertambah. Itulah makna di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat-nikmat ketika kita mensyukuri. Dan sebaliknya, ketika kita enggan dan tidak mau mensyukur nikmat itu, dan ingat, inna adzabi la syadid. Yang keempat atau yang terakhir, sahabat Ali ketika memaknai takwa adalah wal itidadu liyaumil khair. Ya, engkau mempersiapkan apa yang harus kita persiapkan liyaumil rahil, hari akhir, atau engkau mempersiapkan kematian. Ya. Inilah salah satu unsur dari takwa itu sendiri. Sehingga kata Nabi, sebaik-baiknya orang, secerdas-cerdasnya orang adalah ketika kita banyak-banyak mengingat kematian. Kenapa termasuk orang cerdas? Karena dengan banyak mengingat kematian, dia akan mikir dua kali tuh. Kalau kita melakukan kemaksiatan, kalau kita melakukan kejahatan, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khawatir apa yang kita lakukan, kita mati tuh. Sehingga kita mati dalam keadaan suhul khatimah, celaka. Kalau kita mati dalam keadaan suhul khatimah, celaka. Kalau kita mati dalam keadaan tidak Allah ridhai. Nah, oleh karena itu, persiapkan tuh yang namanya untuk menghadapi kematian. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, orang yang senantiasa aksil zikrul maut, banyak-banyak mengingat kematian, termasuk orang yang cerdas. Nah, inilah ya, persiapan yang harus kita persiapkan untuk menghadapi lekat hari esok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di tahun 1448 Hijriah ini bentuk dari kesuksesan, ya, baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berilah kesuksesan, berilah keselamatan, berilah kebahagiaan di dunia ya Allah. Sebagai ladang ibadah, sebagai tempat kita hidup, sebagai tempat kita beribadah. Karena kalau kita sudah mati, kita tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah. Oleh karena itu, kita berdoa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kita di dunia, agar kita dengan kesejahteraan itu kita mampu melaksanakan setiap rangkaian-rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari apa tuh, ya? Dari ya siksa neraka, ya. Agar kita terhindar dari siksa neraka, tentunya kita bahagia di akhirat yang akan membuahkan yang namanya surga. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita dengan apa? Dengan hidayahnya, dengan petunjuknya, agar kita tidak salah arah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Nasrul minallahi wa fadlul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Mimbar Agama Islam untuk edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026 bersama Ustadz Sunaria SPDI MM dengan tema memaknai hijrah momentum introspeksi diri. Mimbar Agama Islam akan hadir setiap Kamis pukul 19.30 hingga 20 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan mari kita lanjutkan kebersamaan kita di Cirebon malam ini.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.
1: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
2: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
1: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
3: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang like.
6: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun berada. Di hari Kamis ini 18 Juni 2026, senang sekali saya Rian Kris hadir menemani Anda di Macapat, di program Macapat. Hingga nanti kurang lebihnya 60 menit. Dan seperti biasa, malam hari ini sudah ada narasumber kita, ada Kang Akbarudin Sucipto Esos. Assalamualaikum Kang Akbar.
2: Waalaikumsalam Bang Rian.
1: Ya, tema kita tidak jauh-jauh dari hari jadi Cirebon.
2: Betul.
1: Yang baru ya saja kita rayakan kemarin. Betul. Setiap tahun baru Islam ya. Oke. Nah, tema kita malam hari ini adalah babat alang-alang dan tolak setor upeti ke Pajajaran sebagai momentum berdirinya Cirebon.
2: Ya,
1: judulnya panjang ya sekali. Nah, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah oleh pendengar ya Kang Akbar.
2: Betul.
1: Dari tiga ada dua hal yang coba sorot ini, terutama untuk tolak setor upeti ke Pajajaran itu seolah-olah ada pembangkangan publik ini.
2: Yang lagi tren.
1: Yang lagi tren. Nah, tapi sebelumnya Kang Akbar akan menjelaskan. Silakan, Kang Akbar.
2: Baik, terima kasih, matur nuwun sangat Bang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu, Kang Gaya sedanten mawon, saudara pendengar teng pun di mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah saya pada kesempatan malam hari kembali bisa menemani saudara pendengar di ruang dengarnya masing-masing. Dan malam hari ini suasananya Bang Rian masih sama. Jadi saya di satu Muharram itu menyaksikan langsung bagaimana teman-teman dari RRI melakukan liputan. Liputan khusus sidang paripurna dalam rangka Milangkala Cirebon ke-599. Jadi terkadang antara saya dan RRI itu suka amprok atau suka ketemu bareng. Ya. Enggak tahu PDKT-nya kayak apa ya, ketemu terus gitu.
1: Berjodoh.
2: Berjodoh. Jadi obrolan ini sebetulnya lebih ke mengejawantahkan apa yang sudah hampir 9 tahun ini saya lakukan di gedung Griya Sawala di setiap sidang paripurnanya. Jadi saya ini kebetulan termasuk salah satu dari bagian prosesi acara yang ada. Jadi bukan karena saya bisa atau bukan saya pintar atau apa, bukan. Ini cuma kebetulan saja masuk rondon acara di prosesi sidang paripurna itu. Dan apa yang diterima, saya memaknainya ini mungkin sudah takdir dari Tuhan ya. Ketika tiba-tiba sejak 9 tahun yang lalu itu di setiap sidang paripurna Milangkala hari jadi Cirebon, sebetulnya kota Cirebon ini, itu ada pembacaan kidung. Nah, kidung yang disampaikan di acara itu saya maknai sebagai kidung pangruat jagat kota Cirebon. Enteng kecape, abot sanggane. Ini kata orang Cirebonnya ya. Walaupun hanya satu bait atau beberapa bait, walaupun misalnya hanya beberapa kata, tapi menurut Profesor Askadi Sastra Suganda atau Mamai Titin ya, yang namanya kidung itu identik dengan donga. Jadi di setiap mula jadi hari jadi kota ataupun kabupaten ya, karena di kabupaten juga ada Bang Rian, itu juga dibacakan kidung. Doa secara formal menurut syariat agama Islam dibacakan oleh Pak Kiai Haji Muhammad Nizom, SAG MPD dari kantor Kementerian Agama Kota Cirebon ya. Nah, kemudian juga ada kidung. Nah, kidung ini kalau secara bahasa formal sebetulnya lebih kepada representasi keterwakilan semua kalangan. Tapi saya tidak mewakili semuanya itu karena saya bukan siapa-siapa gitu ya. Jadi artinya ini bagian dari ikhtiar ya. Bagian di ikhtiar ketika kidung pun dikumandangkan, berkali-kali berdoa, kalau bahasa gurunya berkali-kali berdoa. Baik secara formal menurut syarat agama ataupun secara pendekatan budaya. Kidung Pangruat Jagat Kota Cirebon. Kenapa yang dibacakan itu adalah Kidung Pangruat Jagat Kota ya? Karena namanya juga manusia ya, bagaimana? Namanya juga manusia, apalagi kolektif ya. Pemerintahan itu kan kolektif ya, nggak cuma Pak Walinya saja, tapi juga ditemenin oleh seluruh aparatur pemerintahan yang ada, Forkopimda ataupun apa dan sebagainya, sampai ke RT RW ya kan itu ya. Nah, harapannya dalam Kidung Pangruat Jagat ini adalah bahwa ya nyiwune tan jalu kasih selamat. Ya. Selamat, rahayu ya. Moga-moga diparingi, kalau di logo Kota Cirebon ada gemah ripah loh jinawi gitu tuh. Apalagi kabarnya Kota Cirebon ini termasuk kota yang punya predikat bisa menyelamatkan kondisi perekonominya sehingga inflasinya tidak terlalu ekstrim. Ya, penghargaan itu kan dari pusat ya. Tetapi kalau

0: Bisa dibayangkan masuk ke resto atau rumah makan yang standar ya, dompet kita pasti mengeluarkan uang lebih dari 20 ribu untuk hanya untuk kebutuhan sepiring nasi.
1: Yeah.
0: Ya. Tapi di Cirebon masih ana. Sarapan kan nilainya itu apa? Tidak seperti yang dibayangkan kan, sampai belasan ribu atau puluhan ribu. Telung puluh ribu wis sarapan.
1: Hmm.
0: Ya. Kalau soal kenyang atau tidak itu kembali ke orangnya, ya kan? Kalau orangnya apa?
1: Banyak makan,
0: sobi makan ya pasti sebungkus tuh nggak cukup. Tapi kalau yang cukup kan, nah kebetulan juga misalnya apa topping apa ya?
1: Ya.
0: Apa gorengan atau apa sebagainya itu kembali ke orangnya. Tapi artinya di Cirebon rupiah yang konon katanya tidak berharga, yang sewu rongewu je mas ya 3 ribu. Tapi kok bisa jadi bekal untuk sarapan?
1: Seharga parkir motor.
0: Seharga itu, parkir motor. Nah itu bukti bahwa masyarakat Cirebon ikut membantu mengurangi inflasi kan ya. Telungnya gue bisa mangan di Cirebon sih kan. Tapi ketika kemudian produk-produk yang lain tiba-tiba ujung-ujung ganti harga, ya kan? Jeruk yang tadinya sekilonya berapa, apel yang sekilonya berapa, jadi berapa, ya itu bukan lagi urusan masyarakat, ya kan? Itu kewenangan pemerintah yang tanpa disadari atau tidak malah memunculkan apa yang disebut dengan inflasi, kan gitu mas ya. Nilai rupiah kemarin tidak berharga untuk hari ini, nilai rupiah besok hari ini tidak berharga untuk esok mas, harganya berubah-ubah sih. Nah. Di momentum hari jadi Cirebon ke 599 ini ya, apalagi dengan tema besarnya Manunggal Winangun Caruban, bersatu membangun Cirebon. Jadi Cirebonnya sawiji untuk membangun. Jadi bukan sendiri-sendiri pemerintahnya ongko-ongko membangun, enggak. Tapi semuanya dilibatkan. Semuanya diharapkan terlibat, apapun istilahnya, walaupun dibingkai dengan istilah partisipasi publik, kan?
1: Ya. Keren.
0: Padahal rakyat yang patungan urus sih pemerintah beli duit misalnya gitu ya.
1: Yang penting kesannya ada sinergitas.
0: Ada sinergitas, kan? Ya. Nah, kembali bahwa ketika bicara momentum lahirnya Cirebon itu ada peristiwa-peristiwa yang sebetulnya patut dijadikan renungan mendalam, Bang Rian. Contoh apa yang dilakukan oleh Mbah Ku Cirebon di akhir bulan Zulhijjah ketika beliau berangkat dari pesantren Giri Amparan Jati di Gunung Sembung, jalan di Gunung Jati yang jalan kaki ini kalau libat di apa diilustrasikan tuh Mbah Ku dengan adiknya Nyimas Ratu Rara Santang ya. Dan beberapa orang yang mendampinginya itu kan berjalan dari Gunung Jati ke Cirebon mas. Berjalan gitu. Otomatis Cirebon pada 599 tahun yang lalu itu masih hutan belantara. Masih rawa ya. Karena kita kota pesisir ya. Makanya daerah Lemah Wungkuk dulu dikenal dengan nama kebun pesisir. Masih hutan belantara. Kalau daerah transmigran masih mending, ada jalannya, ya ada kapling-kaplingnya, yang kemudian masyarakat yang transmigrasi tinggal melakukan proses penyesuaian kan. Tapi Cirebon masih geledegan mas, artinya hutannya betul-betul masih perawannya, belum disentuh oleh siapa dan siapa, dan tiba-tiba ada seseorang yang kemudian datang memenuhi panggilan jiwa ya, dan juga amanat dari sang guru untuk melakukan proses babat alang-alang ini alias membuka pedukuhan baru, itu saya yakin bukan kerja mudah. Kalau sampai-sampai para aktivis sastra membayangkan atau menghadirkan misalnya di peristiwa babat alang ini tuh baku tuh enak mas ya. Kenapa sih enak? Yang golok kayak apa? Golok cabang. Usahanya tuh bisa jalan sendiri, kayak apa mesin-mesin modern yang untuk menata lahan di Jepang ataupun di Eropa teman. Kalau ke kiri berarti wilayah kiri beres. Kalau kanan, tapi nggak apa-apa itu itu memang apa namanya juga apresiasi ya.
1: Betul.
0: Artinya tinjauan sastra juga

0: kadangkala tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang demikian. Nah, babad alang-alang. Yang dibabad itu alang-alang. Hmm. Ketika bicara alang-alang, sesuatu yang menghalangi langkah kita, nyerimpet dah, gawe ribet dah, yeah, dan sebagainya, itu kan melelahkan.
1: Yeah.
0: Nah, sekarang mari kita analogikannya, kita cari kesamaannya dengan sesuatu atau hal-hal yang terjadi di 599 tahun kemudian. Oh. Alang-alangnya itu apa? Ya kan gitu ya? Apakah misalnya secara administrasi tata kelola pemerintahan? Nah, ketika untuk ngurus KTP, kartu keluarga, atau dokumen-dokumen pribadi saja, angele beli kira-kira, wah berarti ada alang-alangnya, Mas. Oh. Nah, berani tidak ini kita melakukan penertiban di wilayah itu? Jangan sampai masyarakat butuh, argumen yang muncul atau berita yang nyampe, wah maaf Bu, maaf Pak, formulirnya habis. Oh, kan gitu ya.
1: Padahal pelayanan publik.
0: Padahal pelayanan publik. Begitu pula di sektor-sektor lain ini, yeah, baru bicara layanan publik, Mas.
1: Yeah.
0: Nah, karena kembalinya bahwa manusia itu tempatnya lupa. Tempatnya lupa dan tempatnya lalai. Mungkin akhir-akhir ini viral ada orang-orang yang kemudian layak diberi predikat sebagai pahlawan, ya. Jadi RT yang luar biasa, kan ada kan sekarang ya, yeah, RT ngundak-ngundak wali kota, ya kan? Yeah, yeah. RT yang luar biasa, RW yang hebat,
1: berdedikasi. Gitu.
0: Berdedikasi. Nah, artinya terlepas jabatan di pemerintahannya itu pun apa dan apa ya, berarti beliau-beliau ini sudah melampaui satu fase, berani melakukan proses yang dulu yang Mbah Kuca belum lakukan, babad alang-alang. Jadi hukumnya tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Pokoknya di mata hukum semuanya sama.
1: Artinya alang-alang ini filosofis ya?
0: Filosofis, ya. Jadi yeah, pada malam hari sebetulnya kalau ngomong soal sejarah, di Cirebon sudah banyak, Mas.
1: Yeah.
0: Di Keraton Kanoman tiap tahun bedar ya, babad Cirebon. Yeah. Pasti informasi sejarahnya detail, by naskah. Kan, kan. Yeah. Tapi kembali kalau saya ingin mengajak ke diri saya sendiri dan juga saudara berdengar, kira-kira kita tuh maknani peristiwa itu tuh seperti apa? Ya, dulu Mbah Kucerbon menanamkan sebuah filosofi ajaran berani melakukan babad alang-alang. Itu kan beresiko, Mas. Masuk ke hutan ya ketemu macan, ya, ular, atau ya, binatang-binatang buas kan?
1: Taruhannya nyawa.
0: Taruhannya ya, nyawa. Ya. Nah, kalau kita sekarang melakukan proses babad alang-alang, apakah
1: ekstrim dulu.
0: Yeah. Walaupun taruhannya misalnya dipindah jabatannya.
1: Enggak nyaman, keposisinya enggak nyaman.
0: Enggak yeah, nyaman. Yeah. Atau apalah kok. Yeah, yeah. Tapi yang jelas proses babad alang-alang ini tetap menjadi spiritnya Cirebon. Nah, itu yang pertama ketika bicara proses babad alang-alang yang dan kemudian diterjemahkan dalam bahasa kekinian, Mas. Dan babad alang-alang ini sebetulnya tidak hanya di lingkup pemerintahan. Di semua urusan tata kelola yang ujung-ujungnya melayani masyarakat, itu pun sama, Mas. Jadi, karena jangan sampai kemudian kita merasa, wah, bakal makanya si kita aku diuruki ning penjajah aja. Diuruki, lawang ning Belanda ya, penjara ya, kosong. Ya kan? Kalau kita memang betul ajaran-ajaran yang buruk, menyimpang, ya, yang tidak umum bisa memicu disharmoni ataupun kontraproduktif itu misalnya pelajaran dari orang-orang yang dulu menjajah kita, mangga kita lihat sekarang di Belanda itu penjaranya kosong, Mas. Artinya jangankan garong, copet pe kelangka. jadi hal-hal yang menyimpang, hal yang buruk itu pelajaran siapa? Kita selalu menuding bahwa feodalisme itu misalnya tinggalan Belanda, tinggalan penjajah. Di sananya itu sudah selesai soal feodalisme. Yang ada kesetaraan. Bagaimana dulu Rama Bupati Salmon ya, membongkar itu misalnya. Dulu kan kalau mau menghadap Kangjeng Bupati di era 1800, itu ngesot, Mas. Sungkem, ngesot, yeah, nyembah.
1: Seperti gitu. Di keraton-keraton.
0: Di keraton-keraton.
1: Iya.
0: Nah, oleh beliau Rama Bupati ini tidak berkenan. Aja mengkonon lah gitu. Tapi karena pucuk pimpinan itu kemudian lestari, Mas. Salaman-salaman biasa, penghormatan terhadap orang tua atau pimpinan juga sama. Nah, lantas di sektor lainnya, nah itu yang kemudian jadi bahan perundangan. Nah, itu yang kemudian akhirnya melahirkan Cirebon. Babat alang-alang ini melahirkan Cirebon. Babat alang-alangnya saja bisa melahirkan Cirebon, Mas. 599 tahun yang lalu. Apalagi kalau kita sekarang berani melakukan Babat Alang-Alang edisi baru.
1: Cili 2.
0: Cili 2. Itu kan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Nah, itu dulu Bang Rian.
1: Berarti ini Babat Alang-Alang ini untuk Cirebon perkotaan mungkin ya?
0: Semuanya sebenarnya, yang bernama Cirebon atau wilayah Kulu Cirebon.
1: Itu cuma pembedaan administrasi.
0: Pembedaan administrasi saja. Jadi kalau sudah ngomong Cirebon, ini kita ini sebetulnya diuntungkan oleh istilah-istilah yang terbarukannya, apa Bang Rian? Ya. Secara sejarah dulu namanya kan apa Sarumbannya, perubahan-perubahan namanya tuh ya. Pasca Babat Alang-Alang itu kan jadi pedukuhan tuh, jadi perkampungan ya. Karena Mbah Kuh ini juga seorang apa nelayan yang baik ya, maka aktivitas kalau diistilahkan sekarang misalnya pendekatan ekonomi kreatifnya tuh ya, beliau yang diabadikan dengan istilah ketandan. Jadi kalau di alun-alun Kesepuan mau ke timur, mau ke arah Cangkol ya, itu kan ada pohon besar, ada sumur ketandan namanya. Nah, di sumur ketandan inilah tempat dulu Mbah Kuh menaruh perahu dan jalannya untuk melaut. Nah, mencari pakung, udang kecil. Jadi kalau bicara putrinya Mbah Kuh, beliau namanya Pakung Wati ya. Nah, pakung ini sebetulnya secara biologi itu spesies tersendiri, Mas. Jadi bukan pakung ini anaknya udang, bukan. Bukan, tapi udang yang memang ukurannya adalah kecil. Nah, ini yang kemudian oleh Mbah Kuh menginspirasi semua untuk pembuatan terasi ya, beragam kuliner-kuliner yang nyambung dengan urusan laut yang itu terjadi dan dicontohkan oleh Mbah Kuh. Nah, laris nih bikin terasi ya. Bikin terasi laris sampai jadi branding lah, kalau sekarang mungkin viral gitu ya. Orang-orang tiba-tiba pengen COD, ada yang pengen apa. Saking pengennya tuku terasi yang Mbah Kuh kan gitu. Nah, sampai kemudian kawasan ini antri, Mas. Kalau di media sosial sekarang ada warung yang antrinya kan sampai itu terjadi juga di masa itu. Antri. Nah, karena mayoriti wilayah Cirebon saat itu adalah orang-orang Sunda ya. Lalu muncullah teriakan-teriakan. Gerage atuh ki kuwu, urang rek meuli eta tarasi. Gerage. Makanya daerahnya disebut Gerage.
1: Nah. Asal mulai Gerage dari situ.
0: Dari teriakan-teriakan penduduk
1: Gerage.
0: Ya. Gerage. Gitu.
1: Cepetan.
0: Buru-buru gitu. Iya, saya mau beli terasinya.
1: Enggak sabar.
0: Nah. Itu akhirnya jadi keceluk ya. Oh, hari tuku terasi nih Gerage bae, gua kayak gitu kan gitu. Nah, itu sebetulnya ada tinjauan-tinjauan seperti ini. Nah, kemudian berkembang kan, nah, secara tata kelola komunitas atau masyarakat di era itu pun sebetulnya Caruban atau Cirebon ini sendiri bukan kawasan yang dihuni oleh etnis-etnis tertentu saja. Tapi sudah Caruban, sudah bercampur gitu.
1: Plural,
0: multikultur, multietnis. Jadi lamun guyon enggak untuk orang Cirebon sih melihat saudara-saudara kita dari masyarakat Tionghoa yang enggak aneh. Iya. Cili keberu. Dari kecilnya tahu kata kata bahasa guyon gitu. Begitulah misalnya dengan melihat saudara-saudara dari dari Timur Tengah, dari Arab, termasuk Persia.
1: Bahkan, mungkin karena posisinya di pesisir ya, Kang.
0: Betul, karena pesisir menjadi rute perjalanan berniaga ataupun muhibahnya gitu. Nah, termasuk orang-orang dari di Cirebon disebutnya negeri atas angin. Nah, negeri atas angin tuh yang luar pulau, Mas. Kayak Sumatera, kalau ke Kalimantan atau nah orang Cirebon nyebutnya oh ira wong di urus sih wong atas angin maksudnya seberang pulau
1: yeah, yeah, yeah.
0: Nah, Nusantara lah pulau-pulau Nusantara. Nah, jadi Cirebon tuh sudah apa di era awal berdirinya saja sudah campur. Dan inilah yang menjadi modal kuat ya, modal dasar entah diistilahkan dengan harmonisasi atau dalam istilah agama ada lagi moderasi
1: beragama,
0: toleransi. Pokoknya apa ya ada sisinya lah,
1: inklusivitas
0: ya,
1: di dalamnya
0: terbuka ya. Itulah yang kemudian menjadi brand, menjadi kekuatan Cirebon. Makanya ketika bicara konteks stabilitas keamanan dan ketertiban di Cirebon sampai dengan sekarang ini alhamdulillah Mas, artinya itu bisa terjaga. Tetapi ini konteks kekinanya, bukan kalau sudah bicara wah ning Cirebon amannya, wah pantes bae ana Sunan Gunung Jati, ana Mbah Kuwu dilindungi kan gitu. Tetapi pada konteks kekinian kita pun sebetulnya harus waspada. Keamanan dan ketertiban yang ada di kita ini sebetulnya faktor apa? Faktor positif atau faktor negatif, ya kan? Karena siapapun adanya kita, contoh punya warung di pinggir jalan, Mas, jualan serabi atau jualan apa minuman lah, kayak di depan RRI atau apa, itu pasti kebutuhan yang diminta pertama apa? Aman, ya kan? Nah, sementara di Cirebon investornya itu luar biasa kan? Dari mulai mal-mal yang mentereng, yang megah-megah, yang modalnya bukan lagi cilikan, tapi ratusan miliar kan, bahkan mungkin triliunan. Hotel-hotel yang berlimpah, kemudian kantor-kantor bank yang jumlahnya itu puluhan. Pasti yang dibutuhkan adalah keamanan.
1: Kondusivitas.
0: Nah, amannya ini karena apa gitu kan ya? Apakah benar Cirebonnya benar-benar aman ya? Atau faktor lain? Hari jalur kiri itu kan senyap Mas, ini bahasa guru saya, hal-hal yang bersifat kontraproduktif, apakah money laundry ya, atau black market dan sebagainya, itu kan senyap Mas, pengennya aja anak kanguru kan gitu. Nah itu yang kemudian jadi tantangan kita di era kekinian ini. Nah itu baru babad alang-alang. Nah ketika yang kemudian akhirnya teman-teman di DPRD Kota Cirebon menjadikannya sebagai penanda hari jadi Kota Cirebon yang sekarang jatuh ke 599. Nah, kalau tolak setor opeti, nah ini yang menarik Mas. Tapi sebelum dilanjut, mungkin kita juga mempersilahkan ya saudara pendengar barangkali ada yang ingin berbagi informasinya.
1: Karena kita juga live di YouTube, kanal YouTube RRI Cirebon. Anda pendengar boleh bertanya di live chat ataupun juga bisa di nomor WhatsApp RRI Cirebon 08 13 24 95 19 35, atau mungkin boleh telepon langsung di nomor telepon 02 31 849 3259. Tema kita malam hari ini adalah babat alang-alang dan tolak setor upeti ke Pajajaran sebagai momentum berdirinya Cirebon. Nah ini berkaitan dengan hari jadi Kota Cirebon. Nah tadi babat alang-alang sudah kita bahas. Nanti Anda juga boleh bertanya ataupun memberikan opini terhadap penjelasan yang sudah diberikan oleh Kang Akbar tadi. Nah babat alang-alang ini berarti, tapi kalau misalkan Cirebon sekarang menuju kota, Cirebon itu kan salah satu kota besar dari lima kota besar di Jawa Barat, Kang. Sukabumi, Bogor, Bandung, Cirebon salah satunya. Kalau dilihat kita standarnya banyak mall, banyak bank dan banyak investasi, okelah kita bisa aku itu. Tapi bagaimana dengan indeks pembangunan manusianya?
0: Nah, kan? Itu dia.
1: Ini kan tidak kalah penting.
0: Tidak kalah penting.
1: Iya, kalau banyak mall tapi IPM-nya rendah juga.
0: Ini
1: sepertinya agak kurang gitu.
0: Ini sekedar sharing dari obrolan-obrolan masa lalu. Bang Rian ya. Jadi di era 80-an ya, 70-80-an kan para putra daerah Cirebon ada yang kuliah di mana-mana ya. Ada yang di Bandung, ada yang Jakarta, ada yang Jogja, macam-macam. Pokoknya berserakan para diaspora Cirebon ini. Ya. Nah, kabar yang sampai ke saya secara pribadi dari para senior-senior ini adalah obrolan-obrolan yang terjadi pada mereka pada era itu adalah, Priben Ki, Cirebon kira-kira rame, kira-kira bagus apa dong? Tiba-tiba pandangan ataupun ide yang muncul itu apa, Mas? Bangunlah mall sebanyak-banyaknya.
1: Jadi fisiknya dulu.
0: Iya, bangunnya. Nah, cuma kembalinya kemudian begini, Mas. Ini yang namanya konsekuensi pembangunan itu kan pasti ada resiko-resiko. Yeah. Ya. Nah, akhirnya di era 90-an itu, itulah petaka besar, Masnya. Yeah. Ketika tiba-tiba pilihan membangun kotanya ini adalah membangun mall, membangun supermarket, bukan membangun manusianya, ya. Supaya pintar-pintar jadi apa-apa dan sebagainya atau apa gitu. Bangun mall. Akhirnya karena pendapatan asli daerah kota kita ini kecil, laun guyon nggak modalnya beli sepira lah, gitu ya. Dan ini termasuk PR besar bagi siapapun yang menjadi wali kotanya. PAD kita pada era-era itu adalah sangat kecil. Nah, akhirnya apa? Ingak-ingok, tingak-tinguk, lihat-lihat kanan-kiri. Yang ada apa? Bangunan-bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan kuno yang sebetulnya punya nilai sejarah, yang kalau dalam koridor literasi perlindungan cagar budaya, itu adalah bangunan cagar budaya, Mas. Seperti Hotel Kanton di Karanggetas, ya. Yang kemudian jadi apa, terakhir itu jadi Ex-Korem, makanya Ex-Korem menjadi kantor resimen, ya, militer apa Korem, ya. Nah, kemudian juga beberapa kantor-kantor lain. Saya menghitung itu ada 10, Mas. Ada 10 bangunan-bangunan yang apa diduga cagar budaya, ya, dan kuat. Kelasnya itu bukan kelas contoh kayak BAT atau Balai Kota saja, kelas A, ya. Sangat ketat, kan. Punya-punya nilai-nilai bersejarah itu. Tapi kemudian apa? Semuanya roboh, Mas. Dalam bahasa budaya, sirna, hilang kertaning bumi, rata dengan tanah, dan kemudian bermunculah bangunan-bangunan modern. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah bangunan-bangunan modern itu membanggakan kita? Kan fenomenanya klasik. Setiap ada mall baru, maka mall lamanya itu akan bangkrut. Yeah. Kan? Terus aja terus-terusan. Karena apa? Pertarungan bisnis ini sangat-sangat liberal. Karena bagaimana juga orientasinya adalah untuk kepentingan, keuntungan sebanyak-banyaknya, pasar, yeah, pasar dan sebagainya. Yeah. Terlepas yang kerjanya itu orang Cirebon atau apa, itu beli mikiri. Nah, jadi bom waktu sosialnya sangat banyak. Nah, cuma ya kembalinya karena ini sudah terlanjur, ya. Kita sekarang tidak tinggal menyisakan beberapa gedung saja. Stasiun kereta api alhamdulillah masih terjaga, ya. Gedung Balai Kota sudah terjaga, walaupun sudah ada teman pengusaha yang tiru-tiru bangunannya, ya. Nah, jadi ya itu tantangannya tidak kecil. Nah, balik lagi ketika kemudian ada peristiwa Cirebon menolak upeti ke Pajajaran. Yeah. Nah, ini kan pasti ada sababiahnya, Mas. Ada latar belakangnya, ada latar belakangnya. Nah, peristiwa ini melegenda karena itu terjadi ketika Syarif Hidayatullah dinobatkan menjadi Kanjeng Gusti Sinuhun. Jadi menjadi Sunan di Cirebon, gitu ya, dinobatkan. Artinya menjadi sosok susuhunan, sosok pemimpinnya tertinggi, yang dawuhnya, perintahnya, komandonya itu pasti dituruti. Cuma karena pilihan beliau ini adalah Natagama juga, ya, artinya berdasarkan dimensi spiritual dan religiusitas masyarakatnya, maka pendekatan-pendekatan yang itu berangkat dari tinjauan agama pun juga dihadirkan, Mas. Dulu tidak ada pajak, Mas. Di era Sunan Gunung Jati itu tidak ada pajak. Tapi semua masyarakatnya dihimbau untuk bisa bersedekah, ya, atau membayar zakat sesuai dengan perintah agama. Jadi panggilannya itu dari hati. Dari hati, dan karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan tujuannya sosial.
0: Yeah. Nah, dan ini menarik karena apa? Perjalanan berikutnya akhirnya Cirebon juga punya bala tentara yang kuat, gitu kan, ya. bahkan berhasil melahirkan Banten. Kalau Banten itu anaknya Cirebon, ketika Banten menjadi kesultanan, Mas. Nah, kesultanan yang Pangeran Sebakingkin atau Maulana Hasanuddin, ya. Kemudian Cirebon juga bisa berkolaborasi dengan Demak, bahkan dengan Banten juga ketika menyelamatkan Jakarta. Menyelamatkan Sunda Kelapa yang saat itu, jadi kalau bicara peta politik di era itu tuh, Mas, Raja Pajajaran, Pangeran Surawisesa, ya, putranya Sri Baduga Maharaja dari Kanjeng Ibu Nyemas Ratu Kentring Manikmayang Sunda, ya, itu sudah membuat MOU dengan Portugis, Mas. Udah MOU. Dan eksekusinya, Portugis diperbolehkan membangun loji-loji atau gudang-gudang untuk kepentingan ekspor impornya mereka. Apakah rempah-rempah atau apa di Jakarta. Nah, tetapi ketika loji-loji ini akan dibangun, ada juga peristiwa yang menyinggung sesama bangsa kita, ya. Karena kita tahu bahwa Demak itu termasuk kerajaan yang menjadi distributor perdagangan beras pada masa itu. Nah, ceritanya ketika Portugis berhasil merebut Malaka di Malaysia di sana, ya, merebut Malaka, tiba-tiba langkahnya kebablasan dengan melakukan monopoli perdagangan beras. Nah, ketika akan membangun loji-loji di Pajajaran, kan, mungkin kalau secara politik, wah, ada mitra, ada kolaborator, kan gitu, ya. Nanti bisnis berasnya bisa tambah menguntungkan, atau rempah-rempah dan sebagainya akan menguntungkan antara Portugis dan Pajajaran ini, kerjasama ekonomi, kan gitu, Mas, ya. Tapi ternyata Cirebon berpikirnya bukan untuk sekarang, Mas. Bukan untuk masa itu, tapi jauh, untuk sekarang. Jauh melampaui masanya, visioner, ya. Yeah. Nah, ketika kemudian terjadi kolaborasi antara Demak, Cirebon, dan Banten. Dan kemudian Portugis kalah perang sampai untuk memperbaiki alutsistanya itu sampai satu tahun tidak selesai. Nggak beda kapal induk Amerika, yeah, yeah. Yang harus pulang.
1: Yang dari
0: dan kemudian masuk ke, yeah, back, masuk ke dock, ya, yeah,
1: yeah, yeah.
0: Untuk diperbaiki itu kan nggak sebulan dua bulan, Mas. Nah, itu terjadi juga pada Portugis di era itu, di sekitar 1500-an itu. Mereka pulang dan berikutnya mereka tidak berani lewat Laut Jawa. Makanya dalam peta perjalanan riwayat kolonial atau penjajahannya Portugis, Laut Jawa itu dilewat, Mas. Karena itu takut dihajar Demak, takut dihajar Cirebon, atau Banten. Jadi muter dari Selat Malaka, belok kiri, masuk Tumasik atau Singapura sekarang, ya, kemudian ke Natuna, ke Kalimantan Utara, sampai Sulawesi, kemudian Filipina Selatan, ya, sampai kemudian baru belok itu di Maluku Utara. Baru belok dan kemudian masuk ke mana? Timor Leste sekarang. Leste,
1: yeah.
0: Artinya kalau saja Portugis saat itu menang perang, kita yang di Jawa Barat ini, orang saudara kita di Jawa Tengah pakai paspor, Mas.
1: Beda negara soalnya.
0: Beda negara.
1: Untungnya nggak lewat Laut Jawa, kan udah ada centeng-centengnya di situ.
0: Nah, itu yang bukan saya terlalu narsis, ya, yeah, yeah, terlalu membanggakan diri, terlalu primordial berlebih atau apa. Tapi ini fakta sejarah. Andai saja para sepuh di Cirebon, apakah Sunan Gunung Jati atau Syarif Maulana Fadilah kan, atau Pangeran Sebakingkin Banten atau Sultan Trenggono Demak tidak berkolaborasi, dari Tegal ke Cirebon aja pakai paspor, Mas. Karena kita beda provinsi. Nah, seperti itu sebetulnya. Dan itu berangkat dari keberanian tolak setor upeti ke Pajajaran. Jadi hikmahnya panjang. Artinya menjadi spirit, menjadi etos, dan tinggal kita sekarang merenung bersama-sama,
1: yeah,
0: sedalam-dalamnya.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Tinggal ditafsiri masing-masing saja, mangga. Saya tidak provokasi,
1: yeah,
0: tapi mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, upeti yang dimaksud dalam obrolan ini sebetulnya hal yang apa? Yang itu terjadi di sekarang, di mana kita harus bersama-sama berani berkata tolak.
1: Ya.
0: Itu, Mas.
1: Nah, sebelum ada penjelasan ini, Kang,
0: yeah,
1: tadinya Rian pikir karena tolak setor upeti ke Pajajaran, ya itu, yeah, yang tadi kita bilang seperti pembanggangan publik lah.
0: Yeah.
1: Tapi Rian malah jadi teringat sejarah Banyumas.
0: Oh iya.
1: Banyumas, iya. Kedu mas? Dan sekitarnya itu kan kenapa memakai bahasa Jawa ngapak?
0: Ngapak ya.
1: Itu karena bentuk
0: perlawanan
1: ya? Dia terhadap
0: Mataram.
1: Mataram gitu. Apakah Cirebon juga ternyata seperti itu? Karena kita tahu Cirebon secara bahasa juga Sunda bukan.
0: Iya, betul.
1: Jawa juga bukan gitu.
0: Jadi
1: ya, seperti apa itu, Kang?
0: Jadi kalau bicara bentuk penolakannya, itu memang ada pada otoritas masing-masing. Style atau performanya masing-masing. Kayak teman-teman di Bagelenan atau di Banyumasan. Gitu. Itu kan sampai melahirkan bahasa ngapak itu kan karena apa? Ketika bicara blok Mataraman, apakah Jogja dan Solo, kemudian di perjanjian Giyanti, mereka pun membagi kapling soal kebahasaannya.
1: Betul, ya kan? Betul, betul.
0: Karena ada enje, ada engge gitu ya. Nah, yang apa? Yang Padinan itu tanggung jawabnya siapa? Apa untuk menjaga kelestarian kebahasanya itu ya Mas ya. Tapi yang jelas fakta di lapangannya kan penolakan itu juga ada. Misalnya teman-teman di Banyumasan ya, kemudian melahirkan bahasa ngapak. Bukan berarti melawan raja, ya kan? Yang dilawan itu sebenarnya bukan sosok personalnya, Mas. Tapi sistem yang kemudian dianggap perlu dikoreksi dan mungkin harus dilawan, sehingga teman-teman di Banyumasan itu akhirnya menggunakan bahasa ngapak. Contoh ketika bagaimana Mbah Syekh Siti Jenar ya menanamkan pembelajaran tentang penggunaan kata ganti diri. Nah ini kalau diobrolin serius keren banget Mas. Dan itu bisa bikin ketawa kita semua. Ya kan? Contoh penggunaan kata ganti diri di dalam bahasa Indonesia. Aku ini saya. Ya kan gitu Mas. Saya itu dari kata apa? Sahaya. Saya itu budak Mas.
1: Budak. Artinya ada
0: subordinat kan?
1: Iya,
0: ya, ada orang kesekian.
1: Ada rasa inferior di
0: inferior
1: situ.
0: Di situ.
1: Ya, rendah diri gitu. Nah, ya.
0: Makanya ada yang suka gurauan, wah dasar Indon iya, gitu iya. Kan.
1: Nah, Inlander
0: pokoknya bahasa Inan lah gitu. Nah, kemudian misalnya hapunten. Kita yang ada di Sunda. Abdi. Abdi teh naon, Kang?
1: Ya pembantu juga.
0: Pembantu juga.
1: Tetap hamba saya ya. Juga ya.
0: Di Jawa apa?
1: Kulo.
0: Atau kayak di Madura juga sama Kawulo. Itu sama. Orang berikutnya juga kan.
1: Ada ya. Di level bawah.
0: Level ya. Bawah bukan number one.
1: Iya kan? Iya iya. Nah, ya, ya, ya.
0: Nah oleh Mbah Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemang Abang kepada para muridnya yang ditanamkan itu sebetulnya ajaran agama. Di mata Allah itu semua makhluk sama.
1: Ya,
0: derajatnya sama, kecuali yang takwa. Kan itu kan doktrin agamanya kan itu. Di mata Allah semua sama kecuali yang takwa. Lantas apa-apaan? Ngomong ke orang lain kulo, abdi dan sebagainya. Nah, makanya kemudian muncul kata ingsun. Ingsun, isun gitu
1: isun,
0: tuh.
1: Ya,
0: makanya Cirebon kalau di apa? Di Banyumasan enggak tahu tuh apa tuh. Aku atau apa ya aku
1: nyong,
0: ya nyong inyong ya, ya. Nyong. Tapi kan bukan nyong itu kan bukan orang kedua atau orang ketiga kan.
1: Betul.
0: Orang pertama tunggal kan.
1: Betul.
0: Nah sama juga dengan isun Mas
1: ya.
0: Nah jadi memang problem-problem ini secara kultural itu terjadi di masa lalu dan karena ini dianggap mengganggu apa kenyamanan para raja-raja yang ada di kita, maka kemudian para tokohnya seringkali dianggap diberi penanda, penanda melawan raja atau penanda dan sebagainya, bahkan diadili seperti itu. Jadi itu Mas. Nah sementara bagi Cirebon, Sunan Gunung Jatinya malah memberikan bangunan kesetaraan. Kalau tolak stor opeti kan berarti antara Cirebon dengan Pajeran tuh sama Mas.
1: Ya egaliter.
0: Kan? Egaliter.
1: Ya.
0: Profesional, butuh beras ya silahkan beli.
1: Bisnis jalan.
0: Kalau bahasa gurunya orang Cirebon pengen dedaunan ya. Apa sayur asem, ya beli atuh. Jangan menta. Mentang-mentang kerajaan.
1: Gak boleh gratis.
0: Kalau begitu dari sudahnya pengen tarasinya beli.
1: Nah ini Kak, ya Rian sebagai pendatang lah bisa dibuat karena baru 13 tahun di sini.
0: Waduh.
1: Baru 13 tahun. Nah, tiba-tiba. Cirebon ini penyakitnya setiap tahun ya, penyakit yang menahun adalah banjir. Enggak kabupaten, enggak kota.
0: Kota.
1: Hujan deras 2-3 jam selesai gitu gitu kan. Nah, apakah ini sudah terjadi di masa lalu? Contohnya pada saat Sunda Kelapa ataupun Batavia dulu, karena memang di kota pesisir sama juga di Pantura, itu kan ternyata potensi banjir sudah ada sejak zaman dulu, abad 18, mungkin 19. Nah, apakah Cirebon juga memang seperti itu juga, Kang?
0: Jadi,
1: apakah atau ini cuma imbas dari pembangunan masa kini aja?
0: Jadi kembalinya kalau boleh saya berandai-andai ya, andaikan spirit apa babat alang-alang dan tolak setor upeti ini terjadi ya, bahkan menjadi budaya, menjadi karakter, menjadi kepribadian kita masyarakat Cirebon, maka kabar-kabar tadi itu akan tidak ada kan? Kenapa akan tidak ada? Contoh begini, tidak semata-mata di Cirebon itu ada daerah yang namanya larangan, kelurahan larangan alias Perumnas.
1: Iya larangan.
0: Kalau larangan itu artinya di bawah permukaan laut daerahnya tuh, tanahnya tuh. Jadi ya jangan salahkan air yang naik. Kalau tiba-tiba wilayahnya tenggelam.
1: Karena memang konturnya memang di bawah.
0: Konturnya di bawah permukaan
1: seperti
0: laut.
1: Belanda,
0: seperti Belanda, ya, makanya ada Amsterdam, Rotterdam.
1: Iya.
0: Jadi kita apa? Makanya kalau tadi Kang Rian ngomong seperti Belanda, itu betul kan? Itu betul. Kenapa? Ada riwayat begini, satu waktu Ratu Wilhelmina berkunjung ke Hindia Belanda. Dan dengan suami tercintanya di apa? Ketika itu waktu beliau usianya masih 20 tahun, jadi baru ulang tahun yang ke berapa? Yang ulang tahun yang 25 atau apa ya? Beliau kemudian diangkat menjadi ratu. Karena beliau kan militer juga walaupun perempuan gitu. Ketika jadi ratu, jadi raja ya. Itu kan punya otoritas yang besar wilayah-wilayah jajahan. Nah, tiba-tiba datang ke melewati Cirebon bersama suaminya sekaligus mungkin dalam rangka apa? Kalau sekarang sih healing, homestay atau apa gitu, macam-macam lah. Namanya juga pengantin baru kan. Gitu ya. Nah, ketika nyampe ke Cirebon, tiba-tiba suaminya ngomong, mah, kok ini kayak kampungnya papa ya? Coba kita berandai-andai, mumpung gratis mas.
1: Nah,
0: berandai-andai kan gratis ya. Bagaimana sikap yang akan muncul dari seorang ratu, pemimpin sebuah kerajaan besar ya, yang kaya raya ya. Ketika tiba-tiba suami tercintanya ngomong, mah ini kampung tuh kayak kampungnya papa ya. Tuh banyak sungai mas, di sini tuh pinggir laut lagi kan gitu ya. Banyak rawa apa gitu. Ini harus cantik mah kayak kampungnya papa tuh kan gitu ya. Ini sekedar analogi saya, ini bahasa saya bukan bahasa naskah sejarah bukan. Nah, akhirnya kan kemudian pemerintah kolonial Belanda itu menjadikan Cirebon itu apa? Kalau sekarang sih proyek nasional. Ya. Jadi menjadi
1: percontohan.
0: Jadi proyek nasional berbarengan dengan Batavia, Bogor, Bandung dan Cirebon.
1: Di wilayah Jawa Barat.
0: Di wilayah Nusantara semuanya.
1: Jadi Semarang tidak
0: belum enggak dihitung Semarang, belum dihitung. Kenapa Semarang enggak dihitung? Ya karena fenomena alamnya kan begini. Sedimentasinya tinggi, abrasinya kuat. Sehingga sangat berisiko kalau kemudian dibangun secara besar-besaran. Nah, cuma kan balik laginya ya. Karena memang satu sisi ketika ini ketika bicara Semarang dulu ya, Jenderal De Kock yang menangkap Pangeran Diponegoro kan kantornya kan di Semarang mas.
1: Di Semarang, iya.
0: Jadi karena untuk menghargai jasanya sang jenderal, maka dijadikanlah Semarang itu sebagai pusernya Jawa Tengah kan. Nah, tapi kembali ke Cirebon. Ketika Cirebon ternyata milik. Jadi kalau suaminya Ratu Wilhelmina itu kelahiran Sweren mas. Sweren itu salah satu kampung di Jerman ya, yang kondisinya banyak sungai di pinggir laut. Di daerah itu juga banyak kerajaan-kerajaan kecil. Makanya suaminya ngomong, mah ini kok kayak kampungnya papa ya.
1: Banyak kanal-kanal seperti di Itali.
0: Kayak kalau kita lihat kan di Kali Condong ya, di Gunung Jati kan banyak sungai kecil itu mas. Nah, tiba-tiba akhirnya di memasuki abad ke-19 muncullah proyek nasional. Dibangunlah Batavia, ya kan? Dibangunlah Bogor, Istana Bogor dan sebagainya, termasuk Bandung. Yang penetapannya itu selesai di 1 April 1906. Ketika bicara kota, Mas ya. Makanya Cirebon juga ketika bicara kota sebetulnya 1 April 1906. Hmm. Kalau bicara administrasi modern gitu, Mas ya. Nah, dibangunlah Cirebon, Tetapi karena kemudian yang terjadi adalah mungkin dalam bahasa saya adalah ketidakberuntungan bagi kita yang ada di Cirebon. Tiba-tiba proyek itu dihentikan, Mas. Baru 25 atau 30% dari master plan-nya untuk membangun Cirebon ini dihentikan. Nah, kertas kerjanya untuk membangun kota ini akhirnya diadopsi untuk membangun Semarang. Sampai selesai. Jangan salah, sampai selesai ya. Makanya bagi saya ketika Semarang tiba-tiba belakangan disebut Amsterdam ini, ya kan? Kalau saya positive thinking-nya gini, aja-aja yang dimaksud Amsterdam ini sebenarnya Cirebon. Cuma balik lagi, kita hanya gagal lagi dan gagal lagi. Yeah, yeah, yeah. Itu ujiannya, Mas.
1: Betul. Baik. 4 menit lagi ke jam 21 ternyata. Yeah. Nah, berarti kita Rian pengen Kang Akbar bisa menyimpulkan tema kita yang panjang malam hari ini. Mm-hmm. Babat Alang-Alang dan Tolak Setor Upoti ke Pajajaran sebagai bukti berdirinya, momentum, sebagai momentum berdirinya Cirebon.
0: Tapi sebelumnya hapuntennya, ketika di sini juga kami menyebut atau saya menyebut kata Pajajaran. Jadi bukan dalam perspektif yang buruk. Artinya kalau kenapa dulu Cirebon setor upeti ke Pajajaran, wajar. Karena kitanya masih negara bagian, kayak federal. Jadi kan apalagi akunya, para akunya kan pasti ada pembayaran pajak atau apa yang ke Pajajaran. Nah, tetapi ketika setor upeti ke Pajajaran ini dihentikan, ya, maka yang dimaksud adalah bukan menganggap Pajajaran buruk, bukan. Tapi memang sudah takdirnya, sejarah memang harus terjadi bahwa antara Pajajaran dan Cirebon itu ada dalam satu kesetaraan, sama-sama kerajaan. Di sininya Sunan Gunung Jati, ya kan ya. Di sananya misalnya Pangeran Surawisesa, di Bantennya Pangeran Sebakingkin. Jadi bangunan kesetaraannya dan juga diikat oleh kekerabatan yang kuat. Yang ini fakta sejarah juga tidak bisa dipungkiri. Jadi babat alang-alang dan kemudian tolak setor upeti ini, marilah kita gunakan spirit ini untuk menata Cirebon secara lebih baik ke depan. Dan Cirebonnya tidak hanya kota, tetapi kabupaten plus misalnya wilayah kultur Cirebon, Mas. Yang menggunakan bahasa Cirebon, namanya pokoknya bau-bau Cirebon lah, atau Jawa Barat ataupun Indonesia lah bicaranya. Jadi mari kita ambil hikmah spirit sedalam-dalamnya dari peristiwa babat alang-alang ini dan juga tolak setor upeti ya. Karena bagi saya walaupun ini sesuatu yang rumit ketika dibaca dengan kacamata sekarang ya, Mas ya. Tapi itu sebuah keniscayaan. Artinya semoga saja dengan dua pola ini yang telah dijadikan contoh oleh Mbah Ku Cirebon atau Sunan Gunung Jati ya. Babat alang-alangnya saja bisa jadi wilayah Cirebonnya sedemikian, Mas. Ya kan? Nah, tolak setor upetinya itu bisa melahirkan integritas Cirebon yang kemudian sampai dikenal kemana-mana. Nah, apalagi kalau di konteks modern sekarang, terbarukan sekarang, ketika spirit itu kembali diketok tularkan, dijadikan model, ya, prinsip hidup, tata kelola pemerintahan yang bersih, ya, yang berwibawa dan sebagainya, berkarakter kan, pasti hal-hal yang akan menjadi yang selalu menjadi pengganggu, yang menjadi alang-alang, ya kan? Itu akan bisa disingkirkan oleh siapapun. Tidak hanya wali kotanya, RT-nya saja pasti sanggup, Mas. Seperti yang dilakukan oleh saudara kita di Jakarta, misalnya. RT, bahkan RT baru sanggup, apa maning wali kota, ya kan? Itu aja, Bang Rian.
1: Baik.
0: Hatur nuhun, terima kasih. Baik. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ya demikian pendengar Macapat kita malam hari ini, dan mudah-mudahan saja obrolan ini bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa membangun Cirebon, dan kita generasi muda juga tidak tercerabut dari akar sejarah kita, sehingga kita memahami seperti apa pembangunan yang diinginkan oleh Cirebon. Terima kasih dan ya, pamit di Macapat untuk edisi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Sembilan FM program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami di sajian Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 18 Juni 2026 sampai nanti jam 22 waktu Indonesia Barat, jam 24 waktu Indonesia Barat ya. Dan yang pasti Rian akan hadir menemani malam hari Anda dengan berbagai macam informasi ringan nantinya. Nanti juga kita akan dengarkan mini drama dan tentunya banyak sajian lagu yang sudah disetting dengan apik oleh music directornya program 1. Jadi pastikan terus bersama kami di Cirebon malam ini di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong. Ih,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah

0: tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.
1: Kota Cirebon.
0: Nadranan Cirebon, syukur melaut, budaya berpaut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

di Dukuh Jogodayoh Lor, Desa Gumulan, Kecamatan Klaten Tengah di Klaten, Jawa Tengah, telah direlokasi ke museum. Prasasti berwujud lingga patok ditempatkan di ruang dalam Museum Klaten, dan menurut Pamong Budaya Ahli Pertama Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemkab Klaten, Wiyan Ari Tanjung, mengatakan bahwa sampai kantor tadi langsung dibersihkan, termasuk sisa semen yang menempel, diletakkan di ruang dalam ruang koleksi. Ya, Wiyan Ari mengatakan pemindahan dilakukan siang hari tadi, tepatnya tanggal hari Selasa kemarin ya, ataupun hari Rabu kemarin 17 Juni 2026. Sebelum relokasi dilakukan, sebelumnya sudah dibuatkan berita acara serah terima. Dan menurut Wiyan Ari Tanjung, pemindahan dilakukan dengan menggunakan cara manual tetapi dengan kehati-hatian, tidak menggunakan kren tetapi dengan diangkut troli. Dengan dibawa ke museum, menurut Wiyan Ari Tanjung, prasasti ini lebih terjaga dari kemungkinan rusak. Masyarakat juga bisa menyaksikannya ke museum. Sesepuh warga, Sarjono 78 tahun menyatakan tidak masalah lingga itu dibawa ke Pemkab. Dulunya sebelum di gang utara masjid, lingga berada di dekat sumur masjid. Nah, menurut Pamong Budaya Ahli Pertama BPK Jateng, Harun Al Rashid, menjelaskan bahwa dari hasil pengukuran tinggi batu lingga 82 cm, diameternya 34 cm dan alas kubus 32 x 32 cm. Untuk tinggi hurufnya 3,5 cm dengan panjang tulisan 34 cm. Nah, ini adalah berita tentang prasasti lingga Desa Gumulan yang telah dievakuasi ke Museum Klaten. Rian dapatkan informasi ini dari detik.com. Dan kita tentu saja masih akan terus bersama-sama di Cirebon malam ini sampai nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, saat ini pukul 22 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa kita akan atau saatnya kita mendengarkan mini drama, yaitu berjudul Pelajaran Yang Tidak Pernah Selesai, produksi RRI Malang.
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting, Pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
2: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, Bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
3: Jadi, kadang saya ragu. Apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
4: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
5: Padahal yang enggak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari. Dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
6: Drama Radio RRI Malang, Pelajaran Yang Tak Pernah Usai.

0: Pelan-pelan dulu, sabar dulu. Kali ini kalau dengar bel, langsung buru-buru banget pengen pulang terus. Coba tenang dulu, bapak ini mau bicara sebentar sama kalian.
1: Waduh, guru nih kalau suruh tenang gini biasanya malah bikin gak tenang.
2: Nah itu dia, Rin. Aku mau nyampe mental dulu, kalau tiba-tiba disuruh nulis esai 2 halaman.
0: Tenang, bapak hanya mau berdiskusi dan mendengar pendapat kalian saja.
1: Loh, serius ini pak, jarang-jarang guru mau mendengarkan muridnya.
0: Serius dong, bapak mau tahu satu hal, dan jawabannya bebas. Menurut kalian, pendidikan itu penting atau tidak?
1: Kalau menurut saya, pendidikan itu penting pak. Bukan cuma soal nilai atau ijazah, tapi karena dari sekolah, saya belajar bagaimana cara untuk berpikir.
0: Jawaban yang bagus, Rina. Sekarang, bapak mau dengar pendapat yang berbeda. Apakah ada yang pendapatnya berbeda dengan Rina?
2: Saya pak, jujur, saya ragu. Bukan karena saya malas atau benci sekolah, tapi ya karena sering lihat orang yang sudah sekolah, malah tetap hidup susah. Jadi kadang saya ragu, apa pendidikan itu memang sepenting yang orang-orang bilang?
0: Keraguan itu wajar, Doi. Pendidikan memang tidak semudah dan sesederhana itu. Sekolah bukan janji hidup muda, tapi bekal supaya kita tidak berjalan tanpa arah.
1: Sebenarnya aku juga pernah mikir gitu, Don. Tapi aku lebih takut kalau berhenti belajar, nanti hidupku cuma jalan di tempat atau aku nggak ngerti apa-apa.
2: Justru yang bikin aku takut itu harapan, Rin. Takut berharap terlalu tinggi, nanti kalau jatuh sakit.
0: Lebih sakit mana, Don? Jatuh setelah berusaha atau hidup dengan penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Ya sudah kalau begitu, kalian pulang dulu saja sekarang. Hati-hati di jalan ya anak-anak.

0: Kenapa Don? Kok kayaknya lagi capek banget? Habis ngapain sih tadi di sekolah?
1: Tadi di sekolah bahas pendidikan, Bu. Doni jadi kepikiran. Sekolah itu penting gak sih sebenarnya?
0: Ya penting dong, Nak. Dulu ibu tidak pernah punya kesempatan untuk bersekolah. Dan sekarang ibu sering sedih loh.
1: Sedih kenapa, Bu?
0: Sedih karena hidup ibu banyak ditentukan keadaan, bukan pilihan. Ibu tidak mau kamu hidup seperti itu, Nak.
1: Tapi sekolah juga gak menjamin hidup kita bisa berubah, Bu.
0: Sekolah mungkin tidak membuatmu langsung sukses, Nak. Tapi bisa memberikan Doni keberanian untuk bermimpi dan juga memilih.
2: Kenapa ya, Mai? Orang tuh sering bilang kalau aku ini bukti kalau sekolah itu gak penting. Padahal yang gak mereka lihat itu, aku ini belajar tiap hari dari kegagalanku yang sudah sering banget aku lewati. Itu kan juga pendidikan, cuma bentuknya aja yang beda.
3: Masalahnya nih ya, Bim, banyak anak sekarang yang ngira pendidikan cuma soal gedung dan seragam. Padahal yang paling penting adalah proses belajar dan cara berpikir.
2: Di sekolah, kita diajarin teori, sedangkan kehidupan itu bukti kenyataan yang ada. Kalau dua-duanya nggak ketemu, anak-anak jadi bingung dan akhirnya nyerah dong.
3: Dan ketika mereka menyerah, yang disalahkan malah pendidikan. Padahal yang perlu dibenahi adalah cara kita memaknai pendidikan itu sendiri loh.
2: Nanti sore kita ke balai desa ya, Mai. Mumpung ada rapat yang membahas tentang turunnya minat anak-anak untuk bersekolah.

0: akhir-akhir ini banyak sekali anak yang putus sekolah ya.
1: Itu karena sekolah hanya menjual mimpi tanpa menjelaskan proses. Anak-anak perlu kejujuran, bukan janji manis.
2: Jika pendidikan ingin dipercaya, maka pendidikan ini harus membumi dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.
3: Kalau anak-anak berhenti belajar, yang rugi bukan cuma mereka, tapi kita semua sebagai masyarakat.
1: Belajar itu bukan kewajiban yang memaksa. Belajar adalah kesempatan untuk memahami hidup.
4: Mungkin pendidikan gak menjanjikan segalanya, tapi tanpa pendidikan, Doni gak akan tahu harus berharap kemana. Kalau belajar itu jalan panjang, mungkin Doni akan jalan pelan-pelan, asal tidak berhenti.
5: Iya Don, gak apa-apa. Pelan-pelan aja, asal terus jalan.
6: Ibu tidak minta kamu jadi hebat, nak. Ibu cuma minta kamu terus belajar.
7: Pendidikan bukan jaminan kesuksesan, tetapi tanpanya, manusia kehilangan arah, harapan, dan pilihan hidup. Belajar boleh pelan, boleh salah, asal tidak berhenti.
8: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali

0: perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
1: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

home. Pendengar, dongeng sebelum tidur menjadi bagian dari tradisi pengasuhan yang dilakukan banyak orang tua sejak lama. Aktivitas sederhana ini ternyata menyimpan berbagai dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Nah, pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebiasaan membacakan cerita masih punya peran penting dalam kehidupan anak. Interaksi langsung antara orang tua dan anak saat mendengarkan cerita memberikan pengalaman yang tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh perangkat digital. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi momen berharga untuk mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang rutin mendengarkan dongeng memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kosakata, kemampuan komunikasi, dan daya imajinasi yang baik. Nah, manfaat dongeng anak sebelum tidur apa saja? Yang pertama, pendengar, adalah mengembangkan imajinasi dan kreativitas anak. Kedua, memperkaya kosakata dan kemampuan bahasa anak. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berkomunikasi sang anak. Keempat, menumbuhkan empati dan kemampuan memahami orang lain. Kelima, membantu anak mengelola emosi dan juga stres. Keenam, bisa meningkatkan kemampuan bercerita dan daya pikir anak. Dan yang ketujuh, mempererat ikatan emosional dengan orang tua. Walaupun mungkin ya kita sudah merasa cara-cara seperti ini, memberikan dongeng ataupun ya mendongeng sebelum tidur untuk adik-adik kita atau mungkin anak-anak kita adalah cara yang sudah old school alias kuno, tapi ternyata manfaatnya sangat baik bagi tumbuh kembang anak. Jadi tidak ada salahnya malam hari ini mungkin atau mungkin besok malam kita mencoba untuk bisa mendongengkan satu cerita yang positif untuk anak-anak kita.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Kepastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Mendengar banyak orang memilih minuman manis saat lapar atau haus di malam hari. Padahal kebiasaan ini bisa memicu lonjakan gula darah yang tidak disadari. Menurut para ahli gizi, ada beberapa pilihan minuman yang lebih ramah untuk kadar gula darah dan tetap bisa dinikmati menjelang tidur. Minuman ini bahkan dapat membantu tubuh lebih rileks tanpa menimbulkan lonjakan gula darah yang cepat. Melansir dari Eating Well, teh tanpa gula, susu kunyit, hingga minuman tinggi protein menjadi pilihan yang direkomendasikan untuk diminum pada malam hari. Ya. Nah, jadi beberapa rekomendasi minuman yang ramah untuk gula darah dan aman diminum di malam hari diantaranya adalah teh chamomile tanpa gula, terus juga teh hijau tanpa kafein, terus kita juga bisa mengonsumsi susu kunyit atau golden milk, atau kita juga bisa mengonsumsi protein shake rendah gula, dan semuanya ini aman untuk kadar gula darah kita ya. Meski pilihan minuman malam hari tadi dapat membantu menjaga gula darah tetap stabil, para ahli menekankan bahwa pengendalian gula darah tetap bergantung pada pola hidup secara keseluruhan. Ya, beberapa kebiasaan yang dianjurkan antara lain mengonsumsi makanan seimbang, tidak melewatkan sarapan, serta rutin berolahraga. Itu yang penting ya. Jadi walaupun kita mungkin sudah mengonsumsi minuman yang aman untuk gula darah tapi kita tidak berolahraga, bisa jadi usaha kita untuk menekan lonjakan gula darah akan sia-sia saja.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
2: Mama. Mama. Mama.
3: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
5: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: Ya lagi dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
1: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyesalkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit, Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya, ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan. Tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih paham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rizki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan, karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat, dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.
1: Dengar sampai di sini, saya Rian menemani Anda di Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 18 Juni 2026. Dan tentu saja besok kita akan kembali lagi bersama dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Kamis 18 Juni 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 kHz, dan juga 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.